0: hingga 1 tan. Timbalan Pengarah Jabatan Pertanian Labuan Rashid Abdul Rahman berkata, projek bertindak seperti serampang dua mata, mengurangkan kebergantungan import serta bantu pengembangan ekonomi warga kampung. Tambah beliau, pihak jabatan mensasarkan 20 lagi projek pembangunan komuniti pada tahun ini.
1: Dengan adanya program-program begini dapat menyeimbangkan sedikit ataupun mengurangkan sedikit kebergantungan daripada Sabah ke dan dari Sarawak je sayur ni. Sebenarnya banyak peluang-peluang dan geran-geran yang ada di Jabatan Pertanian, Pertubuhan Peladang pun ada, Perbadanan Labuan pun ada untuk program-program pertanian ni. Jadi ambil peluang ni, gunakan peluang ni sebaiknya tanam pokok, tanam sayur untuk kegunaan kita dan kegunaan kawan-kawan kita.
0: Kesukaran sebahagian murid menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira 3M menjadi pencetus kepada penghasilan inovasi. Sistem pembelajaran dikenali sebagai kemahiran intervensi nyaring gabung baca atau Kingba. Guru Cemerlang Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang, Nur Hasikin Mawad Dahli berkata, kaedah tersebut diperkenalkan sebagai intervensi pembelajaran yang lebih cepat, mudah dan efektif bagi membantu murid menguasai kemahiran asas 3M.
2: Dia boleh menggunakan tiga deria untuk murid itu lebih fokus, iaitu deria mata, sentuhan kinestetik dan juga telinga untuk mendengar. Sebab itu Kingba itu bacaan nyaring. Jadi bila saya lihat begitu, nampak progresnya murid itu boleh menguasai kemahiran 3M, baca, menulis, mengira dan juga menakul dalam masa 14 hari.
0: Sementara itu, Guru Besar SK Lubuk Temiang Farida Abdul Rahman memaklumkan, inovasi sedemikian membuktikan komitmen warga pendidik dalam memastikan murid khususnya yang memerlukan intervensi khas tidak tercicir dalam pembelajaran.
3: Dan kami memang menyahut baiklah setiap idea-idea guru-guru, dan dalam guru-guru arus perdana pun ada juga inovasi-inovasi mengikut kesesuaian murid-murid itu sendiri.
0: Sekian Warta Pagi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ya, bercakap bincang Sahiri RTM.
1: Semestinya. Jadi terima kasih kerana anda sentiasa bersama-sama kami di RTM.
0: Betul. Di sini kami memberikan yang terbaik untuk anda. Tidak kira lah 30 session, satu suara untuk anda. Dari segi hiburan dan juga informasi.
1: Betul, semestinya kami akan terus menyajikan anda dengan pelbagai rancangan yang terbaik untuk anda.
0: Ya.
1: Kita nak kongsikan sedikit antara rancangan yang... Kami sajikan kepada anda mengenai dengan Salam Baitullah. Ini selepas hampir 2 dekad bersiaran. Bayangkan ya, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian, nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara.
0: Ya, dan bagi musim 2026 ini, program yang mula bersiaran malam tadilah sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa agar kekal relevan seiring dengan peredaran zaman.
1: Betul. Dan Salam Baitullah kali ini berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda.
0: Ya, dan juga strategi itu sebenarnya terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan juga digital pada tahun lalu.
1: Ya. Tapi sebenarnya fokus RTM ni bukanlah sekadar mengejar rating ataupun jutaan tontonan, tetapi apa yang lebih diharapkan adalah keberkesanan maklumat dan penyisian yang disampaikan agar benar-benar meresap ke dalam jiwa serta hati nurani penonton.
0: Ya, bila kita tengok dalam Salam Baitullah ini juga, setiap nasihat daripada ustaz dalam segmen Al-Bayan maupun setiap pengisian lain mampu memberi rasa inspirasi dan juga meninggalkan impak positif kepada kitalah sebagai penonton.
1: Dan diharapkan agar program ini terus menambat hati penonton selain mengekalkan reputasi utamanya sebagai antara pengisian teras RTM sepanjang musim haji kali ini, yang mana Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula 13 Mei hingga 27 Mei 2026, 9 malam hingga pukul 10.30 malam.
0: Ya, dan musim ini pula Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama, iaitu kabar dari kabar Tanah Suci, Do You Frahman dan juga Al-Bayan, Haramain, Kapsul Haji dan juga segmen baru Istiqomah yang disusun bagi membawa penonton menelusuri perjalanan ibadah haji secara lebih menyeluruh.
1: Ya, dan program Salam Baitullah Unplug, Benda Baik Kita Borak pula boleh ditonton menerusi media sosial rasmi program itu, bersiaran pada pukul 7.45 malam dengan menampilkan pendekatan lebih segar bersama pempengaruh, selebriti dan tokoh jemputan.
0: Ya, itu dia mengenai dengan Salam Baitullah yang selepas hampir 2 dekad bersiaran. Ini merupakan program ikonik ya untuk RTM sendiri.
1: Semestinya. Okey, kita akan kembali selepas ini. Ada perkongsian info sihat akan kami bawakan untuk anda.
0: Ya, jadi pada anda terus kekal bersama sahabat dengan kami. Ini dia Syima Hebri menemani anda menerusi segmen Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Sihat di Labuan FM.
1: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Okey, nanti kita sambung cerita dekat TikTok. Jezol, sementara tu bantu tapping-tapping dulu.
1: Betul.
2: Lepas off cerita ni, info sihat kita sambung lagi cerita tadi.
1: Okey, mengenai dengan lepas main kolam, anak terus demam. Kenapa? Apa puncanya?
2: Kan. Okey, ini cerita pasal main kolam pula, ya.
1: Ya. Yang mana anda bila anak mandi kolam ni, malam tu juga mula panas badan kan. Tapi ramai ibu ayah terus fikir sebab air sejuk kot.
2: Betul lah, berendam kan.
1: Berendam. Tapi sebenarnya demam bukan muncul semata-mata kerana badan terkena air. Demam selalunya tanda tubuh sedang melawan sesuatu. Atau seperti kolam cuma jadi pencetus yang buat simptom lebih cepat nampak sahaja. Okay.
2: Sebenarnya kadang-kadang anak-anak ni memang dah ada dalam fasa awal jangkitan virus sebenarnya. Sebelum mandi dia nampak sihat, aktif, tak ada apa-apa. Tapi bila lama bermain, penat, menggigil, telan air kolam, terdedah kepada air yang kurang bersih, badan mula bagi respon. Okay? Sebab itu bila balik je, terus rasa macam lesu, sesama, batuk, muntah, cerit-birit ataupun demam. Itu yang kita cakap, ini mungkin sebab mandi air kolam sejuk
1: sebab
2: katanya.
1: Sebab air kolam sejuk tu kan. Ataupun ada juga keadaan ini mana masalah bukan pada masuk angin, tapi pada kebersihan kolam, iritasi klorin kan, cuaca terlalu sejuk, atau badan anak yang memang sensitif. Jadi jika setiap kali mandi kolam mesti demam, itu bukan perkara untuk dianggap biasa. Anda kena perhatikan juga tempo dia bermain, kebersihan kolam, sama ada anak kerap tertelan air dan juga apa simptom lain yang datang sekali.
2: Ya, jadi kalau anak-anak anda asyik demam lepas main kolam tu kan, jangan terus salahkan air semata-mata.
1: Betul.
2: Tengok gambaran yang lebih besar lagi. Kadang-kadang badan anak anda tu sedang bagi isyarat yang ada sesuatu tak kena. Kolam tu cuma macam satu pembuka cerita tu sedikit lebih awal lah.
1: Betul. Jadi kalau demam berulang, tinggi suhu badan ataupun disertai dengan batuk teruk, sesak nafas, muntah, cirit-birit ataupun anak jadi terlalu lemah, anda sebagai ibu bapa kenalah bawa untuk buat pemeriksaan. Bukan untuk takut-takutkan, tapi kita semua tak nak terlepaslah punca sebenar kenapa mereka demam.
2: Jangan sebab mandi air kolam tu sejuk, berendam lama-lama. Tapi itu bukanlah punca sebenar kadang-kadang. Dia mungkin demam bukan sebab air semata-mata.
1: Betul.
2: Mungkin anak anda dah sebenarnya dah dijangkiti virus pun.
1: Sebelum mandi kolam tu
2: sebelum
1: lagi.
2: Sebelum mandi kolam tu.
1: Ataupun dari tempat-tempat yang dia bermain sebelum pergi ke kolam renang.
2: Betul.
1: Jadi kena ambil langkah berjaga-jaga dan juga peka jugalah situasi anak anda ya. Betul.

0: utamakan kesihatan anda juga. Okey, baik, itu ya info sehat yang dapat kami kongsikan kepada anda. Jadi nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah cerita tular sana sini.
1: Jadi nantikan seketika nanti.
0: Dan terus dengarkan, ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
1: Salam Harian.
2: Saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan.

dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Ya, Tular Sana Sini, Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Okay, cerita Tular Sana Sini hari ini, dia macam memberi inspirasi. Tapi bila kita tengok macam sedih pula.
2: Macam sedih pula kan? Kan? Dia mengundang macam sebab lah.
3: Kalau nak soal cari rezeki ni, di mana-mana pun boleh.
2: Betul. Bila kita lihat sekarang pun, zaman sekarang ni, anak-anak muda ada yang memilih kerja kan. Tapi bila kita nak cerita mengenai dengan cerita Tular Sana Sini ni, dia memberi suntikan inspirasi lah untuk golongan anak muda sebenarnya.
3: Saya kena dengar ni, di saat ramai memilih untuk berehat di usia emas. Warga emas ni selalunya memilih untuk berehat lah kan.
2: Berehat, ada pencen lah kiranya kan.
3: Pencen, menikmati waktu-waktu pencen mereka. Ini kisahnya seorang warga emas yang berusia 71 tahun masih gagah meredah panas hujan demi mencari rezeki buat keluarga tercinta.
2: Itulah kisah yang menyentuh hati Zakaria Abdul Wahab atau lebih dikenali sebagai Atok Grab yang tular di media sosial kerana masih aktif sebagai penghantar makanan walaupun sudah bergelar warga emas ya. Dan bagi Atok ini pekerjaan bukan soal malu atau usia. Sebaliknya tanggungjawab terhadap keluarga menjadi sebab utama dia terus bertahan di jalanan. Malu jangan fikir. Kerja yang baik kita buat saja.
3: Betul.
2: Katanya.
3: Dan dia mula menyertai platform ini pada tahun 2021 ketika pandemik COVID-19 melanda.
2: Dah lama dah.
3: Dah lama dah. Sejak tu rutin hariannya tidak pernah berubah, mengambil tempahan makanan dan menghantarnya kepada pelanggan demi memastikan keluarga terus terbela. Dan menurutnya kerja sebagai rider ni lebih mudah dan fleksibel untuk dilakukan walaupun pada usia lanjut.
2: Namun sebaliknya, di sebalik senyumannya, tersimpan ujian berat sebenarnya yang dipikul seorang ayah. Lagi-lagi bergelar ayah ni. Anak sulungnya yang berusia 39 tahun diserang strok kira-kira 9 bulan lalu dan kini tidak lagi mampu bekerja seperti dahulu. Dan sebelum jatuh sakit, anaknya merupakan pemandu e-hailing juga. Dan juga banyak membantu keluarga mencari pendapatan. Sekarang saya hilang tulang belakang katanya.
3: Jadi disebabkan itulah Atok ni terpaksa menggandakan usahanya mencari wang tambahan termasuklah untuk kos rawatan anaknya agar dapat kembali sihat seperti sedia kala. Walaupun pernah terlibat dalam kemalangan dengan lori 10 tayar hingga motosikalnya rosak teruk, namun semangat Atok ini tidak pernah luntur.
2: Dan juga bila kita tengok sendirilah, dia tetap kembali ke jalan raya menggunakan motosikal lama.
3: Betul.
2: Demi meneruskan kehidupan. Menurut daripada Zakaria ini sendirilah, jika cuaca baik dan tempahan banyak, dia mampu memperoleh lebih RM100 sehari, termasuk tip pelanggan. Namun faktor usia menyebabkan dirinya tidak lagi sekuat dahulu untuk bekerja dari pagi hingga malam. Apa yang lebih menyentuh hati, Zakaria mengakui dia tidak tahu sampai bila mampu bekerja.
3: Yalah, kita tahu lah kan, usia kita ni kan, dalam masa yang sama beliau turut menitipkan pesanan kepada golongan muda supaya tidak terlalu memilih pekerjaan. Baginya, selagi kerja itu halal dan mampu dilakukan, tiada sebab untuk malu.
2: Ya, betul. Ini dah perkongsian yang dapat kami kongsikan kepada anda, memberi satu inspirasi kepada kita semua. Jadi pada anda yang masih sihat tubuh badan tu, tiada alasan untuk tidak bekerja. Dan jangan memilih bekerja. Tengok warga emas yang sudah berusia 71 tahun pun sanggup bekerja demi keluarga. Ini kan anda pula yang sihat tubuh badan.
3: Jadi semoga kisah ini menjadi satu inspirasi untuk kita semua. Dan kita doakan semoga Atok ini jugalah terus diberikan kesihatan, kekuatan untuk melakukan kerjanya dan untuk membantu perubatan anaknya ni.
2: Bagusnya kan,
3: kasih ayah tu kan.
2: Kasih ayah tu. Okey. Baik. Nanti ada pula yang masuk abu kan. Jadi apa-apa pun tuan, sebentar saja lagi kami akan kembali bersama-sama dengan anda untuk bacakan respon pula untuk topik Serang Pagi. Jadi terus setia bersama-sama dengan Every Shiva Pagi ni dan dengarkan. Ini dia Salam Fadian.
3: Ceriakan pagi anda.

Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: Ya, Laporan FM, suara apa sisir anda 8.46 ini pagi sudah ketika ini.
1: Berlalu Wani Hasrita Lembayung Tari.
0: Wow.
1: Okey, tari-tari juga kita nak tanya anda ni soalan Min. Dah jawab ke belum?
0: Kan, mengenai dengan anda suka makan sayur, sayur apa?
1: Okey, tak suka makan sayur, kenapa?
0: Itu pertanyaan Min untuk hari ini menerusi topik sembang pagi ya. Okey, kalau kita tengok, dah ramai dah mengatakan respon dekat
1: terima
0: page
1: kasih.
0: Facebook Laporan FM.
1: Banyak-banyak.
0: Kalau macam Abang Bulls katanya Cima makan juga banyak jenis sayur tapi suka sangat makan sayur kampung lokal Labuan katanya yang biasa dimasak di sini sebab Malaysia ni kan ada pelbagai jenis sayur kampung, jadi yang bukan biasa di Labuan tu rasanya kurang atau tidak pandai langsung makan. Tapi tidak berapa gemar sawi pahit katanya,
1: sedapnya tu,
0: ataupun peria yang pahit. Tapi kadang makan juga bila kita kenang kebaikan sayur tersebut. Ulaman pun makan, tapi terung pipit tidak pernah cuba. Tapi bila terung unggu goreng cicah sambal belacan, mau tahu bertambah juga. Terlebih pula.
1: Kita faham Abang Bos.
0: Saya baca abang punya respon kan. Ni pun saya pun ikut beliau dah. Terbayang terung tu, aduh sedapnya.
1: Okey. Dan respon daripada Mami Wakif Kis, dia suka sayur kampung saja. Dia tak bagi tahu detail tapi rasanya semua jenis sayur-sayur kampung dia suka.
0: Kalau macam Rafida Adam katanya sayur pucuk ubi katanya.
1: Sedapnya.
0: Itu memang legend ya.
1: Allah.
0: Sayur kampung kiranya kan.
1: NE Dayana Huda katanya, selamat pagi Min. Kalau saya suka makan sayur. Kalau tiada memang tak lengkap lah menu saya. Lagi-lagi sayur kampung macam sayur pucuk ubi, sayur keladi, lemak yang dimasak oleh mama atau nenek. Lauk lain confirm tak pandang sudah.
0: Aduh lapangnya. Okey, daripada Rosiana Z katanya, suka makan sayur Min, terutama sayur labu masak lemak tambah cangkuk manis.
1: Baik.
0: Kalau makan nasi nada sayur rasa indah lengkap. Mau juga ada sayur.
1: Nak juga.
0: Betul.
1: Anti Flo katanya, semua jenis sayur anti suka makan Min. Hashtag orang kampung by ini.
0: Gita. Mantap antiku. Kalau macam Anti Dina juga, sama juga semua jenis sayur anti suka makan katanya.
1: Okey. Ketua, kalau kamu dah pandai makan sayur, indah lagi kami bertanam ni. Saya suka sayur. Terima kasih Ketua.
0: Saya pun suka sayur. Terima kasih Ketua.
1: Lagi-lagi kalau sawi pahit Ketua. Ya Allah. Sedapnya Ketua.
0: Jadi tumis dengan telur dadar saja pun sedap.
1: Kalau yang sawi pahit baru-baru lagi ya Ketua. Yang baru berpupul Ketua.
0: Yang hijaunya masih. Okey, kalau macam Syah Hamid katanya, ikut mood. Kadang-kadang masak tu yang malas. Cukup satu lauk semua sayur saya makan juga. Lagi-lagi ulam untuk awet muda. Jaring muda bau tolak tepi katanya.
1: Okey, baik. Okey, nanti kita akan sambung lagi respon mereka. Kita simpan lagi yang lain-lain.
0: Betul.
1: Jadi anda boleh lagi terus bagi respon anda. Adakah anda suka makan sayur? Kalau suka makan sayur, sayur apa yang anda boleh makan? Kalau tak suka makan sayur, kenapa? Sayur apa yang anda tak suka tu?
0: Bagi tahu. Okey, jadi terus hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Laporan FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Sertai kami, kita boleh berinteraksi dekat TikTok.
1: Betul.
0: Dan kami akan kembali selepas ini di jam yang terakhir menerusi segmen Salam Padang. Jadi pada anda, kekal bersama-sama dengan Happy Shima pagi ini dan dengarkan. Ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

suara dengan arti mengklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma. Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.

kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan pengkaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senara nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara musim tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang misalnya tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mad Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus Andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yao Taiwan Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Ya.
1: Dan bila esok
0: Sofas. Okay. 9.18 minit pagi sudah ketika ini. Jadi kami terus menemani anda di sini. Jam yang terakhir, Syima Ebri menemani anda melalui segmen Salam Padian.
1: Okey, hari ini masih lagi kita santai sedikit. Tak ada tetamu kita hari ini. Tapi terus lagi kita nak kongsikan kepada anda bagi peminat bola sepak.
0: Piala Dunia ya.
1: Betul. Untuk tahun ini. Jadi anda akan bakal menikmati tayangan penuh 104 perlawanan FIFA World Cup 2026 menerusi Radio Television Malaysia RTM dan Unify hasil kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara.
0: Ya, dan menurut Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, kerjasama melibatkan Unify, Celcom Digi dan juga U-Mobile itu akan memperluas akses rakyat kepada kandungan sukan bertaraf dunia tanpa kos tambahan.
1: Ya, RTM selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara itu yang disebutkan tadilah.
0: Dan sukacita diumumkan juga bahawa kesemua 104 perlawanan
1: baik
0: akan ditayangkan dalam RTM dan Unify TV dan juga Ketua Pengarah Penyiaran RTM juga Ashwat Ismail juga memaklumkan penglibatan penaja korporat membantu kerajaan meminimumkan kos mendapatkan hak penyiaran kejohanan berprestij berkenaan.
1: Ya, dan sebelum ini bila turut memaklumkan siaran Piala Dunia 2026 akan boleh ditonton menerusi pelbagai platform termasuk MyTV, RTM Click, Unify TV bagi memastikan capaian lebih menyeluruh kepada rakyat.
0: Ya, dan juga dalam pelaksanaan siaran nanti Unify TV akan menayangkan kesemua 104 perlawanan secara langsung ya, manakala RTM pula akan menyiarkan sebahagian besar aksi sama ada acara langsung atau siaran tertunda mengikut jadual yang akan ditetapkan.
1: Ya, yang mana edisi 2026 bakal menyaksikan United States, Mexico dan Kanada menjadi tuan rumah bersama dengan aksi pembukaan dijadual berlangsung di Mexico City 11 Jun, manakala final pula akan berlangsung di New Jersey pada 19 Julai.
0: Ya, ini adalah kabar gembira bagi pencinta bola sepak. FIFA World Cup ataupun
1: inilah
0: Piala Dunia
1: masanya
0: tahun 2026 ini mesti semua mata panda ni.
1: Kata Jezol katanya ini yang dinanti-nantikan.
0: Ini kalau mau pergi menabak ni pun tertunda ni.
1: Kan menyuluh pun simpan dululah.
0: Alah, tertunda lah dapat lobster lagi.
1: Okey, jadi itu perkongsian pagi ini kami bawakan untuk anda.
0: Mengenai dengan FIFA World Cup ataupun Piala Dunia bagi tahun 2026. Okey, baik, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Terus memberikan respon untuk topik sembang pagi ya pagi ini. Anda suka makan sayur, sayur apa?
1: Okey.
0: Kalau tak suka makan sayur, kenapa?
1: Kenapa? Bagi tahu dulu, nanti kami akan bacakan lagi respon anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar ini dia.
0: Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Yang berlalu menghiburkan anak Anji, dia membawa kita ke pukul 9.35 minit pagi surat ketika ini.
1: Siapa dia yang tak suka makan sayur tu? Bagi tahu, angkat tangan sikit.
0: Mengaku dia.
1: Okey, jadi topik sembang pagi kita hari ini, kembali kita nak kembali membaca respon rakan-rakan pendengar kita. Anda suka makan sayur tak? Kalau suka makan sayur, sayur apa yang anda suka tu? Kalau tak suka makan sayur, kenapa? Sayur apa yang anda tak suka tu?
0: Kalau kita tengok dia yang mengatakan respon dekat page Facebook Lepas FM daripada Dian Diana, saya suka makan sayur tauge, sayur terung, sayur labu, sayur kacang, buncis dan juga sayur kubis katanya.
1: Okey,
0: banyak sayur dia suka ya.
1: Baik, Liz Nuri, semua sayur saya makan min, katanya rasa janggal makan kalau tiada sayur, macam tidak seimbang tu makanan.
0: Betul lah kan, kadang-kadang bila kita dah terbiasa makan sayur ni, order apa sekalipun mesti ada sayur
1: kan? Lengkap dia tu.
0: Terkira lah ulam ke kan. Okey, macam Syam Deli katanya, ada sayur saya tak makan seperti sayur tauge, sayur jenis kacang sebab saya ada gaut, lain-lain sayur saya makan katanya. Oh, sebab itulah dia tak suka makan sayur.
1: Okey, baik, faham.
0: Ada masalah kesihatannya juga
1: tak apa, kan. Okey, Kak Rasina Mazani pula, dia suka sangat makan sayur, antaranya pucuk ubi, sawi pahit, sawi bunga, pucuk manis, kacang-kacang, terung, kubis, kangkung. Wih, banyaklah, semua macam lah. Semua sayur lah boleh katanya. Pendek kata
0: itulah Karasina suka ya. Okey, kalau macam tu yang Madi katanya, Kak suka makan sayur rebung. Kalau musim lah, itulah dah musim dia dah... Itulah dah musim dia, Kak akan beli banyak, simpan dalam freezer kalau mau makan, senang katanya. Oh, suka rebung lah kiranya kan.
1: Okey, dan seterusnya, siapa tadi? Tadi awak baca siapa punya tadi?
0: Tuya Madi.
1: Okey, Diana dah baca tadi. Mami Sunda dah baca tadi?
0: Mami Sunda belum.
1: Belum. Saya suka makan sayur min, dari sayur yang berebus, yang mentah-mentah, ulam-ulam katanya, semua dia pandai makan. Awet muda min katanya, harap tak jadi kambing lah katanya.
0: Mana ada, untuk sehat lah. Okey, usai ini Usin katanya, semua jenis sayur saya suka makan min katanya.
1: Alhamdulillah. Tak menolak lah ni.
0: Okey, dan kalau kita tengok lagi daripada siapa lagi?
1: Semua dia baca dah.
0: Dah baca dah semua rasanya ya kan. Okey. Bagi tu dia antara respon daripada rakan-rakan kita lah ya.
1: Nine katanya, saya suka makan sayur yang bukan warna oranye. Ada masalahnya, ada ke yang warna oranye?
0: Ada ke?
1: Nine.
0: Capsicus ke?
1: Coba kita saya capsicum.
0: Capsicum.
1: Bukan capsicus.
0: Capsicum. Capsicum pun warna kuning.
1: Tolong
0: merah,
1: bagi tahu.
0: Hijau.
1: Tolong bagi tahu apa yang bukan warna orange tu?
0: Warna orange.
1: Okay.
0: Itu buah kot.
1: Kan, sayur yang rosak lah. Okeylah, tak apalah. Kita dengar dulu lagu.
0: Carrot buah lah, Suzy.
1: Diam. Okey.
0: Dahlah.
1: Lambat datang.
0: Nasib.
1: Kita kena off air dulu. Baru kita pergi ke TikTok. Okey.
0: Baik, nanti kami akan kembali lagi kepada anda, dan kita akan mendengarkan Cakna Bahasa. Kalau kau dengar Cakna Bahasa, berarti kami sudah sampai di penghujung.
1: Okay, jadi jangan ke mana-mana, terus dengar ini dia.
0: Salam padian.
1: Menceriakan pagi anda.

Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

pagi hari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kami tiba pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Tenang-tenang air di laut, sampan golek hangut ke tanjung. Hati terkenang mulut tersebut, budi baik rasa nak junjung. Baris tenang-tenang air di laut, sampan golek hanyut ke tanjung menggambarkan suasana laut yang aman, damai dan tidak bergelora sehingga membolehkan sampan golek hanyut perlahan-lahan menuju ke tanjung. Gambaran alam sebelah jadi ini memperlihatkan keindahan kehidupan masyarakat Melayu yang sangat dekat dengan laut dan persekitaran alam. Penggunaan unsur laut, sampan dan tanjung bukan sahaja menjadikan pantun lebih indah didengar, malah memberikan suasana yang lembut serta menenangkan jiwa. Pembayang ini juga melambangkan perjalanan hidup manusia yang kadang-kadang bergerak perlahan namun tetap menuju ke destinasi tertentu. Selain itu, ketenangan air di laut dapat diibaratkan sebagai keadaan hati yang tenteram dan penuh kesopanan sebelum menyampaikan maksud sebenar pantun. Baris hati terkenang mulut tersebut, budi baik rasa nak junjung pula, membawa maksud seseorang yang sentiasa mengenang tutur kata yang baik serta jasa dan pertolongan yang pernah diberikan oleh orang lain kepadanya. Pantun ini menekankan nilai murni mengenang budi dan menghargai setiap kebaikan yang diterima walaupun hanya melalui kata-kata yang menyenangkan hati. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, budi bahasa dan jasa seseorang amat dipandang tinggi kerana mencerminkan akhlak mulia dan keikhlasan hati. Oleh sebab itu, orang yang menerima kebaikan akan merasa hormat dan ingin membalas jasa tersebut sebagai tanda penghargaan.

0: Ya, terima kasih DJ Fias atas perkongsian Cak Naba Hasil sebentar tadi. Dan untuk anda yang tidak sempat mendengarkannya, boleh dengar menerusi segmen variasi 11.45 minit pagi nanti.
1: Okey. Dan bila kita dah dengar belum, dalam kiraan tu belum lagi sabar, dah dengar Cak Naba Hasil tu, maknanya kita dah sampai ke penghujung.
0: Ya,
1: hujung.
0: Hujung-hujung sudah dah. Okey, apapun, terima kasih pada anda yang mendengarkan siaran Labuan FM awal pukul 6 pagi tadi dan sehinggalah ke saat inilah ya. Okey, untuk topik siang pagi, anda suka makan sayur, sayur apa dan tidak suka makan sayur kenapa?
1: Okey.
0: Kita bagilah sedikit ulasan, kesimpulan kan. Sama ada suka atau tidak, sayur perlu dijadikan sebagian daripada pemakanan harian kita lah, dengan cara masakan yang lebih kreatif dan juga sedap kan. Sayur juga boleh menjadikan makanan yang lebih digemari oleh semua lapisan masyarakat.
1: Ketua masuk lewat ketua. Kami sampai pukul 10 kan ni ketua. Okey, jadi jangan culas nak makan sayur.
0: Ya, betul.
1: Sayur ni pun ada dia punya khasiat yang tersendiri. Kalau boleh kita lengkapkan lah. Dalam nasi tu kita ada karbo, kita ada protein, kena lengkap juga dengan, yalah, semua sayur-sayur tu kan kena ada.
0: Okey. Jadi kita perlu belajar menerima dan mencuba pelbagai jenis sayur agar pemakanan menjadi lebih seimbang dan juga sihat.
1: Okey. Okey, jadi kita terus lagi pukul 10 kan ni ketua. Okey, jadi jangan culas nak makan sayur.
0: Ya, betul.
1: Sayur ni pun ada dia punya khasiat yang tersendiri. Kalau boleh kita lengkapkan lah. Dalam nasi tu kita ada karbo, kita ada protein, kena lengkap juga dengan, yalah, semua sayur-sayur tu kan kena ada.
0: Okey. Jadi kita perlu belajar menerima dan mencuba pelbagai jenis sayur agar pemakanan menjadi lebih seimbang dan juga sihat.
1: Okey. Okey, jadi kita terus lagi pelbagaikan sayur-sayuran dalam makanan kita. Hari ini sayur A, esok sayur lain kan.
0: Sebab setiap sayur tu ada sumber-sumber vitamin, proteinnya juga ya.
1: Semestinya. Okey, sekali lagi terima kasih atas respon yang anda berikan menemani kami dalam segmen Salam Padian pagi ini. Dari pukul 6 pagi hinggalah sampai pukul 10 pagi nanti. InsyaAllah esok kita akan jumpa lagi.
0: Ya, kita akan bersua semula menuju segmen Salam Padian juga. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda mendengarkan siaran Labuan FM. Dan kami bersiaran di sini 13 jam sehari sehingga pukul 7 malam nanti.
1: Okey, terima kasih juga rakan-rakan di TikTok. Sekejap tunggu kita off air dulu. Baru kita masuk dekat situ lagi sekali.
0: Betul. Jadi untuk anda semua, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik di mana jua anda berada. Dan selepas ini, kita akan mengikuti berita dunia 10 pagi. Dan akan disambung siar menerusi Nasional FM. Dan akan kembali bersiaran di Labuan FM menerusi segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Jadi mana yang terkurang, terlebih sepanjang kami menemani anda dalam segmen off air dulu. Baru kita masuk dekat situ lagi sekali.
0: Betul. Jadi untuk anda semua, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik di mana jua anda berada. Dan selepas ini, kita akan mengikuti berita dunia 10 pagi. Dan akan disambung siar menerusi Nasional FM. Dan akan kembali bersiaran di Labuan FM menerusi segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Jadi mana yang terkurang, terlebih sepanjang kami menemani anda dalam segmen Salam Padian pagi ini. Mohon maaf banyak.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
2: It's about to be so damn.

Baik, itu dia daripada Juana Riza Picha Picha membuka tirai bagi segmen variasi hari ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hari Khamis untuk anda semua. Okey, terima kasih DJ Shima dan juga DJ Hebri yang telah pun bersama-sama anda sebentar tadi dalam segmen Salam Padian. Pastinya kalau dengan dua-dua partner in crime ini kan, memang ceria sungguhlah pagi anda ya. Dengan gabungan mantap daripada mereka, dengan telatahnya, dengan kerenahnya yang tentunya akan lebih menghidupkan pagi anda kan. Dan sekarang saya Reha akan meneruskan siaran di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz menerusi segmen Variasi. Okey, hari ini dah 14 Mei 2026, hari Khamis. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk apa orang kata meneruskan perjuangan hidup, walaupun kadang-kadang ada benda yang berjalan tak seperti yang kita nak, tak seperti yang kita rancang, tapi setiap hari peluang untuk memperbaiki hidup menjadi lebih baik itu sentiasa ada. Jadi jangan lupa untuk bersyukur dan tetaplah jalani hari anda walaupun apa sahaja cabaran, walaupun apa sahaja dugaan yang datang. Hargai apa yang ada depan mata anda sekarang ni dan tinggalkanlah apa yang menjadi toksik dalam hidup anda. Gitu. Pagi-pagi kita dah bagi kata-kata bujangga kan. Itu baru sikit, lepas ni ada lagi. Okay. Baik, seperti biasa hari ini variasi akan menemani anda sehingga pukul 2 petang. Dan lepas ni kita nak kongsikan banyak info, banyak perkongsian, ada hebahan juga. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal di posisi bersama-sama saya Reha. Ini dia variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: kata, aduhai, kau cakap pasal apa ni Zari? Alah, pasal video yang kita tengok semalam tu lah. Ha, pasal seorang akak yang memaki hamun memalukan seorang perempuan tu.
1: Oh, pasal tu. Eh, kalau kau nak tahu Zari, itu boleh dikategorikan sebagai sinir badan atau body shaming. Menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi.
0: Ha, betul tu Syafiq. Ha, langsung tak peka dengan sensitiviti orang lain.
1: Itulah,
0: orang mungkin anggap semua tu cuma nak bergurau. Padahal diorang tak tahu sindir badan ini adalah satu jenayah.
1: Ha, itulah Zari. Sesiapa yang melakukan sindir badan atau body shaming ni boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588.
0: Fuh, kau ni Syafiq, kalau bab-bab akta, kau memang bijak.
1: Well,
0: dah boleh jadi peguam dah aku tengok.
1: Eh Zari, kau dengar ni, rajin membaca banyak ilmu, jadi manfaatkanlah sebaiknya.
0: Yelah Syafiq, baguslah tu.

0: kesan dengan yang sama setiap hari. Inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Panasnya hari ini.
2: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

pasti menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik, yaitu Padang Besar. Padang Besar ialah sebuah kawasan sempadan Malaysia-Thailand yang terletak di negeri Perlis. Tempat ini sangat terkenal sebagai destinasi pelancongan membeli belah kerana menawarkan pelbagai barangan murah dan unik dari Thailand. Di Padang Besar, pengunjung boleh menemui pelbagai jenis barangan seperti pakaian, beg, kasut, aksesori dan pelbagai barangan elektrik dengan harga yang sangat berpatutan. Selain itu, terdapat juga makanan tradisional Thai dan tempatan seperti somtam, pulut mangga, tom yum dan pelbagai jenis jajan yang menarik perhatian pelancong. Suasana di Padang Besar sangat meriah, terutama pada hujung minggu dan musim cuti. Pengunjung boleh merasai pengalaman membeli belah sambil menawar harga dengan para peniaga. Terdapat juga kompleks membeli belah dan pasar terbuka yang memudahkan pengunjung mencari barang keperluan. Kesimpulannya, Padang Besar merupakan destinasi yang sangat sesuai untuk mereka yang suka membeli belah dan mencuba makanan unik. Ia bukan sahaja menawarkan harga yang murah, tetapi juga memberikan pengalaman yang menarik kepada pelancong. Menarik bukan? Jadi, maitah berjauh.

Baik, itu dia lagu daripada Maldini Zigni featuring Loy Manja Khalidia. Berlalu menghiburkan anda dan masih lagi bertemankan saya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama-sama ketika ini menerusi segmen Variasi. Okey, di zaman teknologi ni, serba canggih ni kan. Zaman orang kata apa? Zaman di hujung jari, semuanya mudah kan. Menerusi telefon je, telefon pintar. Ada telefon pintar katanya duduk diam-diam dekat rumah pun boleh settle problem, boleh settle masalah kan, betul tak? Nak dengar Labuan FM sekarang ni, tak semestinya kena buka frekuensi kita sebab anda boleh dengar di aplikasi RTM Click. Nak bayar saman, boleh bayar online dekat aplikasi apa, MyPDRM, MyJPJ, apa lagi, macam-macam lah kan. Jadi tidak ketinggalan satu aplikasi mudah alih yang diperkenalkan untuk kita sebagai pengguna, sebagai pembeli yang selalu beli barang keperluan rumah. Kadang-kadang kita nak juga orang kata benda yang memudahkan lagi kita. Sebab itulah ada aplikasi Price Catcher. Sebab itulah diwujudkan aplikasi yang diberi nama Price Catcher. Okey, Price Catcher ni merupakan aplikasi mudah alih yang diperkenalkan bagi membantu pengguna mendapatkan maklumat harga barangan keperluan harian dengan lebih mudah dan cepat. Aplikasi ni memaparkan harga pelbagai barangan daripada pasar basah, hypermarket pun ada, supermarket, pasar mini dan kedai runcit yang dipantau di seluruh negara. Apa keistimewaan aplikasi ni? Antara keistimewaannya ialah pengguna boleh membuat carian harga berdasarkan lokasi, membandingkan harga antara premis. Ialah kadang-kadang kita ni kan tak pasti kedai ni jual berapa, kedai tu jual berapa. Ada kedai yang jual murah, ada yang lebih mahal. Jadi aplikasi ni boleh bantu anda untuk bandingkan harga. Dan boleh juga kalau nak tengok promosi semasa serta mendapatkan maklumat harga secara terkini di hujung jari anda. Selain itu, aplikasi ini turut menyediakan panduan arah ke premis pilihan dan membolehkan pengguna berkongsi maklumat harga dengan pengguna lain. Tengok betapa canggihnya kan. Boleh tunjuk arah lagi nak pergi kedai mana kan. Jadi Price Catcher ni memang sangat membantu pengguna untuk merancang perbelanjaan dengan lebih bijak, menjimatkan kos dan membuat pilihan pembelian yang lebih berpatutan. Jadi yang belum lagi download aplikasi ni, boleh muat turun, boleh download sekarang. Okey, baik, jom kita nak berehat seketika. Kita nak dengar lagi lagu seterusnya. Lepas ni saya akan kembali semula untuk jam yang kedua dalam segmen Variasi. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: terbaik untuk Anda.
1: Aiman, kau okey ke? Aku nampak baju kau koyak. Dahi kau tu berdarah.
2: Aku kena lagi, Danish. Mereka tarik beg aku. Campak buku aku dalam longkang. Aku dah penat.
1: Ini dah melampau. Kau tak boleh terus diam. Bully bukan perkara kecil, Aiman. Kau kena lawan.
2: Tapi aku takut. Nanti diorang balas dendam.
1: Kau tak kesorangan. Aku dengan kau. Kita jumpa cikgu sekarang. Kalau kita tak bersuara, mereka akan terus sakiti orang lain.
3: Bully bukan kelemahan mangsa, tapi kelemahan si pembuli. Jangan biarkan ketakutan menghalang anda untuk bersuara. Sokong kawan, laporkan buli. Bersama kita wujudkan sekolah bebas buli. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Oh besok, kurang mana deh.
1: Hai Rosie.
2: Hai Daus.
1: Jom pergi makan. Hari ini aku belanja.
2: Okey, Mama, bagi saya nasi biryani ayam 1, telur dadar 2 biji, roti telur 1, roti bom 1, teh tarik madras kau-kau punya dan 4 keping roti kosong. Tapau ya.
3: Amboi. Kalau ia pun kawan tu kata nak belanja makan, janganlah sampai ambil kesempatan macam nak cekik darah orang. Tak pas

la Bon FM. Mama, te tarik madrasah tu? Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, 11.14 minit pagi sudah ketika ini dan kita dah pun masuk ke jam yang kedua menerusi segmen variasi. Jadi tentunya di jam yang kedua ni kita ada macam-macam lagi perkongsian menarik untuk anda. Kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia, kita ada juga perkongsian Cakna Bahasa. Tapi sebelum tu, untuk peminat-peminat bola sepak, pastinya teruja ya apabila Radio Televisyen Malaysia RTM sebelum ni diumumkan sebagai antara penyiar rasmi bagi kejohanan FIFA World Cup 2026 di Malaysia. Menerusi kerjasama bersama Unify TV, rakyat Malaysia bakal menikmati liputan kejohanan bola sepak terbesar dunia secara lebih meluas dan mudah diakses. Jadi RTM akan siarkan beberapa perlawanan secara langsung serta siaran tertunda menerusi saluran televisyen dan juga di platform digital RTM Click. Pastinya langkah ini katanya akan beri peluang kepada lebih ramai peminat untuk mengikuti aksi pasukan-pasukan terbaik dunia secara percuma tentunya. Dan dikatakan juga Piala Dunia FIFA 2026 kali ini mencipta sejarah tersendiri apabila melibatkan 48 pasukan dengan keseluruhan 104 perlawanan, menjadikannya edisi terbesar pernah dianjurkan. Apa yang pasti, siaran RTM akan menjadi antara tumpuan utama rakyat Malaysia sepanjang berlangsungnya kejohanan berprestij ini. Jadi semua ni tentu atas sokongan anda semua selama ni yang terus memilih siaran RTM sebagai teman setia anda. Jadi terima kasih untuk semua rakyat Malaysia. Jangan lupa untuk sama-sama saksikan Piala Dunia FIFA 2026 ini menerusi siaran RTM. Okey, lepas ni macam biasa pukul 11.30 minit pagi kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Jadi nantikan siapa pula watak yang akan kita kongsikan hari ini, tentunya dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

variasi.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan.
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
0: Perkongsian siapa dia hari ini?
3: Baik, Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. 11.30 minit pagi, kembali lagi kita dalam ruangan Siapa Dia. Jadi perkongsian yang dibawakan untuk hari ini, jom kita nak kongsikan perkembangan mengenai Ratu Rock Negara. Siapa lagi kalau bukan Ella. Katanya Ella bakal mencipta satu lagi detik bersejarah apabila konsert mega majlis tertinggi Rock Queen Ella Homecoming edisi 60 Permata Biru diumumkan akan berlangsung di Stadium Negeri Pulau Pinang Batu Kawan pada 25 Julai 2026. Konsert dianjurkan tu turut menandakan kesinambungan kejayaan penganjuran terdahulu di Stadium Nasional Bukit Jalil yang berjaya menghimpunkan lebih 55,000 penonton. Tapi edisi kali ini adalah sempena ulang tahun ke-60 Ella pada Julai ini, dan konsert tersebut dijangka menjadi momen penuh emosi yang menghubungkan perjalanan seni hampir 4 dekad dengan akar asal penyanyi legenda itu. Dan apa yang lebih menarik lagi, Pulau Pinang, tempat yang mana konsert itu akan berlangsung, merupakan negeri kelahiran Ella sendiri, dan beliau bakal mencipta sejarah tersendiri apabila menjadi artis pertama yang akan mengadakan konsert solo di stadium berkenaan. Konsert ini turut membawa kempen Peace, Love, Rindu yang menggabungkan hiburan dengan tanggungjawab sosial, di mana peminat boleh mengundi beberapa badan kebajikan terpilih di negeri itu, negeri Pulau Pinang, dengan RM2 daripada setiap tiket disalurkan kepada badan kebajikan tersebut. Alhamdulillah. Sambil orang kata apa, menghiburkan sambil menjalankan tanggungjawab sosial. Jadi apapun, all the best. Selamat maju jaya untuk Ratu Rock kita untuk konsert yang bakal diadakan pada Julai hadapan. Jadi untuk peminat-peminat Ella, jangan lepaskan peluang ini. Okey? Baik, itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Terima kasih penerbit kita DJ Hebri Doni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia edisi 14 Mei 2026. Selepas ini, macam biasa kita ada perkongsian Cakna Bahasa. Terbitan DJ Fias. Tapi sebelum tu, jom kita nak dengar lagu daripada Ella, Permata Biru.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan 3 tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik, kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Cari memetik melur disusun rapi di dalam raga. Kami tiba pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Tenang-tenang air di laut, sampan golek hanyut ke tanjung. Hati terkenang mulut tersebut, budi baik rasa nak junjung. Baris tenang-tenang air di laut, sampan golek hanyut ke tanjung menggambarkan suasana laut yang aman, damai dan tidak bergelora sehingga membolehkan sampan golek hanyut perlahan-lahan menuju ke tanjung. Gambaran alam sebelah jadi ini memperlihatkan keindahan kehidupan masyarakat Melayu yang sangat dekat dengan laut dan persekitaran alam. Penggunaan unsur laut, sampan dan tanjung bukan sahaja menjadikan pantun lebih indah didengar, malah memberikan suasana yang lembut serta menenangkan jiwa. Pembaik ini juga melambangkan perjalanan hidup manusia yang kadang-kadang bergerak perlahan namun tetap menuju ke destinasi tertentu. Selain itu, ketenangan air di laut dapat diibaratkan sebagai keadaan hati yang tenteram dan penuh kesopanan sebelum menyampaikan maksud sebenar pantun. Baris hati terkenang mulut tersebut, budi baik rasa nak junjung pula, membawa maksud seseorang yang sentiasa mengenang tutur kata yang baik serta jasa dan pertolongan yang pernah diberikan oleh orang lain kepadanya. Pantun ini menekankan nilai murni mengenang budi dan menghargai setiap kebaikan yang diterima walaupun hanya melalui kata-kata yang menyenangkan hati. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, budi bahasa dan jasa seseorang amat dipandang tinggi kerana mencerminkan akhlak mulia dan keikhlasan hati. Oleh sebab itu, orang yang menerima kebaikan akan berasa hormat dan ingin membalas jasa tersebut sebagai tanda penghargaan.

Pantun dalam cakna bahasa daripada penerbit kita DJ Fias untuk edisi hari ini membawa kita ke pukul 11.51 minit pagi, dan kita dah pun berada di penghujung untuk jam kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih berada di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, saya ada satu info nak kongsikan dengan anda. Baru-baru ni tular ya mengenai dakwaan yang pemegang MyCas layak memperoleh IC biru di JPN. Tetapi JPN, Jabatan Pendaftaran Negara sendiri menegaskan bahawa dakwaan itu adalah tidak benar sama sekali dan mengelirukan. Jadi orang ramai dinasihatkan agar tidak menyebarkan sebarang maklumat yang tidak disahkan bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Untuk makluman anda semua juga, poster yang tular bukan dikeluarkan oleh JPN. MyCas bukan penarafan kewarganegaraan kepada bukan warga negara. Sebarang urusan dan keputusan permohonan adalah tertakluk kepada semakan serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Dan JPN tidak pernah melantik ejen ataupun orang tengah untuk berurusan di JPN sendiri. Jadi belum ada pengumuman rasmi kerajaan berkenaan cadangan perubahan syarat permohonan MyCas. Orang ramai disarankan untuk merujuk saluran rasmi Facebook JPN bagi mendapatkan maklumat yang tepat, sahih dan terkini. Jadi jangan mudah percaya dengan dakwaan palsu yang dibuat. Sila pastikan maklumat yang anda dapat tu betul-betul dikeluarkan secara rasmi oleh pihak JPN. Kalau tidak, jangan suka-suka sebarkan. Okey? Baik, macam biasa, sebentar saja lagi tepat pukul 12 tengah hari, kita akan ikuti warta ringkas dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM, dan saya akan kembali semula di jam yang ketiga nanti bersama-sama anda. Okey, jom kita nak layan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta.

0: dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.

Tepat pukul 12 tengah hari, bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Labuan dijangka mengalami cuaca lebih kering susulan bermulanya monsun barat daya hari ini yang dijangka berterusan sehingga September depan. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, sepanjang musim ini kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Keadaan berkenaan dijangka mengakibatkan jumlah taburan hujan lebih rendah berbanding musim lain dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding hari hujan. Bagaimanapun, hujan lebat, ribut petir dan angin kencang masih berpotensi berlaku di barat Sabah termasuk Labuan, terutama pada awal pagi susulan fenomena garis badai atau squall line. Met Malaysia turut memaklumkan fenomena jerebu setempat dan rentas sempadan berisiko berlaku ketika kemuncak monsun barat daya antara Julai hingga September di seluruh negara sekiranya aktiviti pembakaran terbuka tidak dikawal. Sehubungan itu, penduduk di Labuan dinasihatkan mengelakkan pembakaran terbuka serta menggunakan air secara berhemah sepanjang musim berkenaan berikutan taburan hujan yang lebih rendah. Program Mahabbah Ummah, anjuran pertubuhan Islam seluruh Sabah usia dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, kumpulkan lebih 100 asnaf Labuan dan komuniti setempat fokus pemerkasaan rohani, institusi kekeluargaan dan kesejahteraan hidup masa kini. Ketua Usia Bahagian Labuan Muhammad Ali alias Aliman Datuk Seri Panglima Muhammad Omar Bledram berkata, program diharap dapat meningkatkan kefahaman agama, membina kekuatan spiritual serta menyemai nilai kasih sayang dalam masyarakat selaras aspirasi pembangunan ummah yang holistik berteraskan syariat Islam. Jelasnya, komitmen MAWIP dan usia bukan tertumpu kepada bantuan material semata-mata, sebaliknya turut memberi penekanan terhadap pengukuhan rohani dan pembinaan sosial dalam kalangan penerima manfaat. Program berlangsung di Surau Ganggarak Permai menampilkan penceramah jemputan Muhammad Rizdun Ibrahim, Ustaz Muhammad Syafi Abdul Ghani dan Ustaz Nurazlan Mahmud. Turut hadir penolong pengurus kanan MAWIP Labuan Ustaz Ruzaimi Ibrahim. Seramai 56 murid tahun 6 dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chiwen, SJKC Chonghua dan Sekolah Kluster Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan SKK SKSNN menyertai Kem Fitrah Kasih Kem Fika Sekolah Rendah Peringkat Labuan 2026 berlangsung di Masjid Sultan Muhammad V baru-baru ini. Penganjurannya memperkukuh penghayatan nilai Islam dalam kalangan murid Muslim selain menyemai semangat kasih sayang, kebersamaan serta membentuk sahsiah seimbang dari aspek intelek, rohani dan jasmani. Pengisian utama memberi tumpuan kepada pengurusan jenazah yang dikendalikan pensyarah Kolej Matrikulasi Labuan Ustaz Ibrahim Mat. Lebih bermakna, peserta turut berpeluang menyaksikan sendiri proses pengurusan jenazah yang kebetulan berlangsung di masjid berkenaan sebelum menunaikan solat jenazah. Peserta diberi pendedahan kaifiat solat jenazah, adab terhadap jenazah serta tata cara mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Program selaras strategi 4 Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 yang memberi penekanan kepada pembinaan sahsiah dan karakter murid. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Keadaan cuaca dilapor ribut petir pada sebelah malam. Angin dari arah barat-barat laut bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Suhu maksimum hari ini 30 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
2: Suara ini.
1: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
3: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. 12.08 minit tengah hari sudah ketika ini dan anda masih lagi bertemankan saya, Reha, dalam segmen Variasi. Kita dah pun masuk ke jam yang ketiga, jadi jangan ke mana-mana. Saya akan terus menemani anda sehingga ke jam yang terakhir dalam ruangan hiburan tanpa henti sebentar nanti. Tapi sebelum tu, kita nak rehatkan hiburan seketika. Saya nak kongsikan dengan anda waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 14 Mei 2026. Jadi untuk panduan bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.17 minit tengah hari, kemudian maksudnya waktu solat asar 3.39 minit petang, diikuti dengan waktu maghrib pukul 6.27 minit petang, manakala waktu isyak adalah pada pukul 7.40 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu kepada semua muslimin dan muslimat. Lepas ni kita nak dengarkan dulu perkongsian Mutiara Hadis untuk edisi hari ini dengan tajuknya Membalas Kebaikan Orang Lain. Kita kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Membalas kebaikan orang lain. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya ata'an fawajada fal yajzibih, fa illam yajid fal yusnibih, faman athnabih faqad syaqarahu, wa man katamahu faqad kafarah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu ia mendapati kecukupan, maka hendaknya ia membalasnya. Jika ia tidak mendapati, maka pujilah ia. Barang siapa yang memujinya, maka sesungguhnya ia telah bersyukur kepadanya. Barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya ia telah kufur, yaitu tidak mengenang budi. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Islam mengajar umatnya membalas kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Cara membalas kebaikan dan pemberian orang lain. Pertama, membalas pemberian tersebut dengan kebaikan dan dengan sebaik-baiknya. Kedua, memuji kebaikan atau pemberian orang tersebut. Ketiga, mengucapkan jazakallah khairan kepada orang tersebut. Dan yang keempat, mendoakan orang tersebut. Balaslah kebaikan serta pemberian orang lain dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali.

0: فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha adalah kewajipan, tetapi hasil adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim diperintahkan agar bertawakal, iaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan penuh keyakinan tanpa rasa ragu-ragu, selepas berusaha dan berikhtiar yang bersungguh-sungguh. Tawakal akan menimbulkan ketenangan jiwa dan ketenteraman dalam menghadapi sebarang perkara. Ada masa kita sudah berusaha dengan sehabis baik, disulami pula dengan doa, tawakal dan sebagainya, tetapi berlaku juga sesuatu yang tidak diingini. Jika demikian berlaku, terimalah juga segala kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal dengan penuh yakin bahawa kejayaan dan kegagalan bukanlah hak mutlak manusia. Tawakal bukan berarti tidak berusaha, tapi menyerahkan hasil kepada Allah setelah usaha dilakukan. Manusia sering merasa gelisah tentang hasil, sedangkan tugasnya hanyalah berusaha. Kita yang merancang, tapi Allah yang menentukan. Sedang pendengar sekalian, Allah berfirman bersih surah At-Talaq yang ketiga, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Maksudnya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan keperluannya. Sedang pendengar sekalian, bagi Imam Hasan Al-Basri, beliau menyatakan bahawa tawakal adalah redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya, ketenangan

tidak datang dari kepastian, tetapi dari kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenangkan hati dengan bertawakal, kerana apa yang ditentukan oleh Allah pasti yang terbaik untuk kita. Justru berusahalah sebaik mungkin dan berserahlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana apa yang Allah pilih pasti lebih baik daripada apa yang kita rancang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisa ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. ATIPSOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 12.36 minit tengah hari. Sudah ketika ini kembali bertemankan saya, Reha. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama dalam segmen Variasi. Baik, saya ada satu bahan untuk anda semua. Ini berkenaan dengan notis gangguan bekalan air berjadual yang dikeluarkan untuk tarikh hari ini, 14 Mei 2026. Ada dua notis yang dikeluarkan. Yang pertama disebabkan kerja-kerja pembaikan paip pecah di Simpang Takalis, Kampung Lubuk Temiang, Jalan Lubuk Temiang bermula 8.30 pagi tadi sehinggalah selesai. Jadi kawasan yang terjejas adalah di Simpang Takalis, Kampung Lubuk Temiang dan juga di kawasan-kawasan sekitarnya. Manakala untuk notis kedua juga dikeluarkan untuk tarikh hari ini yang melibatkan Kampung Patah-Patah 2 dan kawasan sekitarnya. Punca gangguan juga disebabkan kerja-kerja pembaikan paip pecah. Jadi jangkaan masa untuk pelaksanaan kerja ini adalah dari pukul 8.30 pagi tadi sehinggalah selesai. Anggaran bekalan air akan pulih antara 8 jam ke 24 jam selepas kerja-kerja baik pulih siap dilaksanakan. Kalau anda ada sebarang aduan ataupun maklumat kemaskini berkaitan gangguan bekalan air ini, anda boleh layari di Facebook dan juga di Instagram rasmi Jabatan Bekalan Air Labuan. Okey, untuk kawasan-kawasan yang terjejas, sila ambil maklum akan notis ini. Okey, baik, jom kita nak dengar lagu seterusnya. Kita nak layan lagu daripada JCJ dengan judulnya Flashlight. Terus layan di Labuan FM.

0: Syafiq, ha. Yang kau parking motosikal kat sini kenapa? Kan dah menghalang kereta ni, ha. Ni bukan tempat parking motosikal.
1: Alah, kita parking sekejap je pun kan. Bukan lama. Lagipun, kita nak makan dekat restoran depan ni je, ha. Nanti kalau pemilik kereta ni nak keluar, boleh je kan kita nampak.
0: Suka hati kau je kan? Bukankah menyusahkan orang lain nanti? Tempat letak motosikal dah disediakan pun. Parkinglah tempat yang betul. Nanti kalau orang parking kereta di tempat letak motosikal, bukan main pula kau bising. Dah, alih sekarang.
1: Ish, kau ni Zahari. Yelah. Aku alihkanlah motosikal aku ni, ha.
0: Macam itulah. Jadilah penunggang motosikal yang bijak.
1: Yelah.
2: Janganlah nak menyusahkan orang lain sekalipun sekejap saja. Letaklah kenderaan anda, tak kira motosikal atau kereta, di tempat yang betul. Janganlah main letak kenderaan sembarangan. Mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan anda pun akan dipermudahkan.
3: Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang ketiga. Pukul 12.49 minit tengah hari sudah sekarang ni. Mungkin waktu-waktu macam ni, tentunya ramai yang dah bergerak keluar. Ada yang nak pergi ambil anak sekolah, ada yang nak keluar pergi cari makan tengah hari kan. Makan tengah hari, apa yang best hari ni kan. Ada yang nak santai-santai, nak rehat-rehat sementara waktu lunch break ni kan. Apa pun untuk anda semua, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan untuk anda yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu, sentiasa jaga jarak kenderaan anda dan patuhi segala peraturan yang telah pun ditetapkan. Okey, untuk anda semua, jangan tukar dulu frekuensi anda. Lepas ni dalam ruangan hiburan tanpa henti, ruangan terakhir, kita ada ruangan HTH, yang mana untuk hari ni kita nak belanja koleksi lagu-lagu artis berkumpulan. Tapi sebelum tu, macam biasa, tepat pukul 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti dulu utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Syafiq, kau perasan tak? Dekat pantry tadi ada poster besar pasal Visit Malaysia Year 2026.
2: Fuh, semangat betul.
3: Mestilah. Tahun Laut Malaysia 2026 ni bukan biasa-biasa, Zari.
2: Wow.
3: Kali ni Malaysia nak tarik lebih ramai pelancong dari seluruh dunia. Kita kena bersedia.
1: Baik. Aku dah mula rasa teruja. Bayangkan, pantai cantik, hutan tropika, makanan kita yang sedap.
3: Betul?
1: Semua tu akan jadi tumpuan.
3: Bukan setakat pelancongan luar je, Zari. Kita rakyat Malaysia pun patut ambil peluang ni jadi pelancong dalam negara sendiri.
1: Itu aku setuju. Banyak tempat aku belum pergi lagi.
3: Betul.
1: Macam Gua Nia, Kota Formosa dan Menara Condong.
3: Itu yang kita nak. Bila pelancongan tempatan hidup, ekonomi pun akan berkembang.
1: Betul.
3: Negara kecil, pengusaha inap desa, pemandu pelancong, semua dapat manfaat.
1: Betul tu, Syafiq. Dan kita sebagai rakyat boleh jadi duta budaya. Tunjukkan nilai murni, keramahan dan juga keunikan Malaysia.
3: Betul. Satu senyuman pun boleh jadi permulaan pengalaman manis bagi pelancong. Kita kenalkan Malaysia yang penuh warna, budaya dan kesenian.
1: Aku sokong penuh, Syafiq. Tahun Melawat Malaysia 2026 ni bukan sekadar kempen.
3: Betul.
1: Tapi adalah tanggungjawab bersama.
3: Jom kita jadi sebahagian dari kisah kejayaan Malaysia menyambut

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan.
2: Gurah, gurah, paham.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin, artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hiburan tanpa henti, HDH. Lebih banyak hiburan untuk Anda. Hari Isnin, lagu-lagu artis lelaki.
1: Lelaki di telepon, sama lelaki di telepon. Rupa rupanya kau menjua, sungguh mudahnya kau berubah.
0: Hari Selasa, lagu-lagu artis wanita.

0: Rosie.
1: Hai Daus.
0: Jom pergi makan. Hari ini aku belanja.
1: Okey, Mama, bagi saya nasi biryani ayam 1, telur dadar 2 biji, roti telur 1, roti bom 1, teh tarik madras kau-kau punya dan 4 keping roti kosong. Tapau ya.
2: Amboi. Kalau ini

terbaik untuk anda. Sabtu dan Ahad, music untukmu. Dengarkan variasi Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, dengan berakhirnya lagu itu tadi, maka kita dah sampai ke penghujung untuk segmen variasi edisi 14 Mei 2026. Jadi terima kasih untuk anda semua yang dah menemani saya hari ini dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke ruangan terakhir untuk hari ini, ruangan hiburan tanpa henti. Terima kasih terus menyokong siaran kami di Labuan FM. Terima kasih terus memilih siaran Labuan FM sebagai siaran radio pilihan anda. Dan terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Apapun, jangan ke mana-mana sebab lepas ni macam biasa pukul 2 petang anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya dalam segmen EDD Siu Banar. Jadi sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini menemani anda. InsyaAllah ada ruang dan masa bertemu lagi kita di lain hari. Pastinya di Labuan FM, suara pesisir anda. Sekian saja daripada saya, Reha. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kau nampak tak tadi? Si Hafiz tu kena usik lagi dengan budak-budak meja hujung tu. Dah macam hari-hari kena kacau.
1: Ha, aku nampak. Sian dia. Sandwich pun kena baling.
0: Kita tak boleh biar je, Kalish. Benda ni dah jadi macam hiburan harian dorang. Bully bukan bahan lawak.
1: Betul. Aku dulu pun pernah kena. Diam je. Makin teruk sampai aku tak nak datang sekolah.
0: Habis tu, kau buat apa?
1: Aku jumpa konselor. Lepas tu, cikgu panggil ibu bapa mereka. Sekarang, senyap terus. Aman damai.
0: Fuh, nasib baik. Jomlah kita sokong Hafiz pula. Jangan biar dia rasa keseorangan.
1: Set, kita bukan penyibuk. Kita pembela.
2: Buli bukan gurauan. Diam bukan penyelesaian. Tindakan anda boleh bawa perubahan. Jadilah kawan yang berani bersuara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertemuan kita ni dalam segmen IDD Siok Bandar edisi hari 4 Sarai Niliau 14 Mei 2026. Berjumpa lagi bersama-sama dengan kedai aku si Corina di sini mandangan nebis kita dari pukul 2 ni sampai tiap pukul 4 malam hari. Dah batah 2 jam nganya. Okey. Apapun untuk bis kita yang terus mendengarkan siaran Lamun FM menerusi frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ampit jual kali kan di Menombok, di Sebarang sana dapat mendengarkan siaran kami menerusi 103.7. Terima kasih atas sokongan bis kita semua. Indah lupa jual lah kan yang mengikuti menerusi live Facebook Labuan FM, di mana jual berada. Terima kasih dapat menyebut-nyebut kami. Dan kalau kan orang berinteraksi secara terus sama-sama si Corina untuk malam hari ini, bah Maitah, masuk kamu ke live TikTok Labuan FM sekarang ini. Jangan lupa kamu tap-tap screen. Terima kasih untuk Wafi, terima kasih. Mama Daniel pun ada juga tu. Terima kasih singgah. Agilah Mama, kita ni kan dengarkan lagu lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, pastikan terus bersama-sama dengan kedai aku si Corina untuk segmen IDD Siok Bandar. Banyak perkongsian yang akan dibawakan.

Bayarkan setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari Ahad pukul 3 malam hari dalam segmen ini di Siok Banar. Sketsa Rumah Kadai, bukan kadai biasa-biasa.

0: sampai hari 5. Pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. PDD, see you bye.
1: Astaghfirullahaladzim. Baik, join aku telangga antai. Luan kan memiusung ke hatu. Mun di alun-alun kampung ani. Eh, jantah laju-laju bah. Dikit lagi aku kan tersimbit. Palis.
2: Adik, upanya.
1: Oh, bah.
2: Baik, jauh kau indah apa-apa, Kuming, ah?
1: Ya, tah.
2: Syukur, Alhamdulillah. Lagaan apa kaya, bah, Kuming?
1: Au si pun jauh akan lagaan, ah, kan laju-laju.
2: Oh.
1: Lihat-lihat jauh dengan atu. Upanya kan memius iski-iski hati, ah. Sama-sama jauh bayi cukai jalan, jemu.
2: Lus, ujamu atu, Kuming.
1: Ya, tah.
2: Ha, jalan ani hak bersama je mo.
1: Oh.
2: Ha, jadilah pemandu yang berhimah.
1: Nyangkuk.
2: Mun kan laju ke sana bakalita tu.
1: Eh, antap losnya tu katua.
2: Ha.
1: Ha, mun kan laju masuk pemeluan sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tersimbit.
2: Nah, ya tak demanya daiba kan syok sendi kau minga.
1: Oh bah.
2: Kuang ilmunya indah not undang-undang janaya ba itu.
1: Ai awe, mun hates ngambil lesen bah.
2: Ha.
1: Ada jo pakah di mana kan signal di mana laju di mana berlaku mutong.
2: Bana?
1: Bukannya iski hati kan membuat undang-undang sedih.
2: Lo situ Kumeng.
1: Ya tak?
2: Jan hai ngambil tes nganya takkan nangkan makai undang-undang itu.
1: Aweh, bun sudah lulus, tak dapat lisin, indah tiap makai undang-undang. Takkan ada penyakit lupa ya ketua.
2: Atau penyakit dibuat-buat itu Kumeng.
1: Nangku.
2: Bukan jawab payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
1: Nah, weh. Aku ketua, ketanya sebagai pengguna jalan ayak, hendaknya amalkan tiap sikap betulah angso atau.
2: Aku, betulah angso. Sabar jangan membuat undang-undang sendi. Jangan. Nah, jangan kan bertampa-tampa, jangan kan bertumbuk.
1: Eh, awe.
2: Nah.
1: Ketua.

Baik, info Abar Sariani, Labuan dijangka mengalami cuaca lebih kering susulan bermulanya monsun barat daya Sariani yang dijangka bertarusan sehingga

awan hujan di kebanyakan kawasan. Keadaan berkenaan dijangka mengakibatkan jumlah taburan hujan lebih rendah berbanding musim lain dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding hari hujan. Bagaimanapun, hujan lebat ribut petir dan jua angin kencang masih berpotensi berlaku di barat Sabah termasuk Labuan, terutama pada awal pagi susulan fenomena garis badai. Met Malaysia turut memaklumkan fenomena jerebu setempat dan rentas sempadan berisiko berlaku ketika memuncak monsun barat daya antara Julai hingga September sekiranya aktiviti pembakaran terbuka tidak indah terkawal. Sehubungan itu, penduduk Labuan dinasihatkan mengelakkan pembakaran terbuka serta menggunakan air secara berhemah sepanjang musim berkenaan berikutan taburan hujan yang lebih rendah. Seterusnya, program Mahabah Ummah Anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah atau USIA dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWI mengumpulkan lebih 100 asnaf Labuan dan komuniti setempat fokus pemerkasaan rohani, institusi kekeluargaan dan kesejahteraan hidup masa ini. Ketua Usia Bahagian Labuan Muhammad Ali alias Aliman Datuk Seri Panglima Muhammad Omar Beldram berpadah, program itu diharap dapat meningkatkan kefahaman agama, membina kekuatan spiritual serta menyemai nilai kasih sayang dalam masyarakat selaras aspirasi pembangunan ummah yang holistik berteraskan syariat Islam. Jelasnya lagi, komitmen MAWIB dan Usia bukan tertumpu kepada bantuan material semata-mata, setidak sebaliknya turut memberi penekanan terhadap pengukuhan rohani dan pembinaan sahsia dalam kalangan penerima manfaat. Program berlangsung di Ganggara Permai yang juga menampilkan penceramah jemputan Muhammad Rizdun Ibrahim, Ustaz Muhammad Syafi'i Abdul Ghani dan Ustaz Norazlan Mahmud. Turut hadir penolong pengurus kanan MAWIB Labuan, Ustaz Ruzaimi Ibrahim. Sekian untuk Abar Saryani dalam IDD Siok Banar di Labuan FM.

0: adik. Dari jauh hantar di pelihatanku macam si Bella. Rupanya benar jualah kawan ni Bella. Kan kemana kan kau ni?
1: Oh eh, ngam tah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membali Lampung ah. Binasa tia joba Lampung di rumah tu.
0: Benar jua tu, mun sudah binasa tu, tetap tak dibalikan yang baru tu.
1: Ani mun binasa, gak dapat buat apa-apa lagi tu. Mun indah, ada karang bagol mat galap gulita.
0: Oh benar, nada siapa kerajaan.
1: Iya tah bah, sambil-sambil lah tu kan melihat joko na indah lain. Ada jo hati ya ni kan membalik kipas. Macam minda kecukupan bah kipas di rumah tu. Cuaca sekarang ani lagi.
0: Ade, kipas dia lagi. Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas mu tu?
1: Indah pulang binasa. Nganya pelahan bah. Indah berapa kebalasan anginnya. Mun nganya sebuting kipas, doi malai.
0: Ya bukan apa pelahan atau tua. Ayam macam karan jo batu. Ha, indah berapa mencukupi bah. Ha, sebab tu tak kita ni jangan membajir karan.
1: Benar tu Japar, kurapak moto. Padahal di rumah tu paling tah bejimat luan sudah. Paling pun es bok 24 jam dipasang.
0: Yalah.
1: Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah, sekali bil datang tekinjatnya mo.
0: Atu-tatu, kita ni ya, kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan switchnya. Jangan tak pulang dibiarkan cuma tungannya. Itu lagi lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plug, jangan dibiarkan.
1: Aweh.
2: Ini di Siuk Manar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Manar.

0: resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Okay, terima kasih untuk semua yang terus kekal bersama-sama dengan kami, yang menonton kami menerusi live Facebook. Terima kasih juga banyak-banyak. Dan yang di TikTok, meriah dikit kami. Sebab kenapa? Kami ada satu permainan lah. Siapa-siapa yang mau join kami bermain di TikTok live, masuk sekarang. Okay, sambil-sambil lah tu, aku kongsikanlah dahulu perkongsian menerusi ruangan rampaian kita ni, Saria ni. Biasa kita ni terlihat je ni kan, kalau yang rajin melihat TikTok tu, ada tu berlimpas-limpas ya. Jadi hari ini kita ni kan membuat aing, kiranya aing anulah, mencuci usus, maksudnya aing detox lah secara semula. Jadi dengan bahan-bahan yang senang saja, tak perlu banyak-banyak. Jadi apa yang bahan-bahan yang diperlukan? Kita ni perlukan satu batang celery, selepas satu, satu biji lemon, satu biji apple hijau, halia, mengkali sebesar ibu jari lah kali kan, satu inci, dan juga sedikit aing. Itu siap bahan-bahan yang diperlukan. Dan cara-caranya macam mana? Senang. Basuh saja semua bahan bersih-bersih. Lepas tu mana yang perlu buat dibuang kulitnya, kita ni buang. Contohnya macam kulit lemon tu kan yang rasa pahit kan. Kalau nama buang. Lepas satu halia tu pun, lepas satu potong dami-dami je celery, apple hijau dan juga halia. Kemudian masukkan semua bahan-bahan ni, masukkan dalam blender, blend saja sampai dihancur, masukkan aing kan. Blend sama aing lah batu maksudnya. Blend sampai dia halus. Jangan ditapis. Sebab serat-serat itu yang kita ni mau, atau yang membantu untuk kita ni mencuci usus kita ni. Jadi tidak payah kita ni kan membali-bali lagi kan ubat-ubatan detox yang ada jual-jual kebanyakan di kedai tu kan. So belum tentu juga keberkesanannya. Mungkin pada awalnya ya. Tapi apa salahnya kalau kita ni yang sendiri membuat, lebih sehatnya orang, lebih semula jadi. Sekali-sekala lah, seminggu mengkali, tiga kali bolehlah kita minum. Jangan di hari-hari kan, sebab apa saja yang kita ni amalkan mesti dalam keadaan yang sederhana supaya kita ni mengelakkan kemudaratan. Okey, jadi boleh cubalah aing detox yang paling senang ni. Okey, selamat mencuba. Bye.

0: Dengarkan di Labuan FM.
1: Bah negara Sahana 2.50 minit malam hari sudah. Kejap lagi pukul 3 tu nanti kita ni dapat mengikuti sketsa rumah kadai siaran ulangan yang siaran hari 1 Saria tu, pamer harga pelanggan ceria. Jangan lupa dapat ikuti nanti pukul 3 malam hari. Teruskan bersama-sama dengan kami lagi. Tentunya dalam EDD Siok Banar berangankan kediaku si Corina. Ada Mama Daniel sama si Pikabu. Bisai senyumnya.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi dia terkepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Bahapa kita tu berjijah? Sibuk banar jua.
5: Kadik kau apalah ni Bella. Awak gagau kutu banar. Mian nita pisinnya mun sudah barang datang di kadayane. Macam-macam tia kan disusun, kan dibungkus.
4: Au kan bucicah. Awal, akhir, tetap jua dijangkau to. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
5: Lurus to keropak muat. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuan ni. Atun ada banar to ah.
4: Awe, jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita ni. Baik masa banar, mun indah banar, ujung-ujung kita ni jua yang terpedaya.
5: Ya tah yang kuatirkan tu. Karena ni lagi banyak berita palsu yang disebarkan. Indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
4: Sebab atuh tah kita ni mesti periksa dahulu sahih ka indah berita tu. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tah mandai-mandai kan berkongsi.
5: Atuh setuju ku tu. Kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial tu alum tentu sahih tu, melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio, nah baru tah lurus tu.
4: Benar tu bujicah. Yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian, bukannya akan dibuat peibunan tu ah?
5: Mun kita ni lagi terus percaya ah, tanpa memeriksa benar indahnya, jangan tambah lebih-lebihkan mukungsi. Satu peringatan untuk kita ni juga tu ah.
4: Au.

Lepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Alhamdulillah, bakalan stok rumah kadai kakal banyak. Indah ingau keputusan. Nah, sebutingan yang bari jap ni. Mun kalau urusan kena cek ni, palis-palis.
1: Apa kan yang terpalis-palis ni, Mustaqim? Batu tuan tunggalan ni kan ni, mari jap joko ni. Kau nung.
0: Apa yang akan memberi palis-palis?
1: Apa kan?
0: Memberi kabak-kabak. Ada barang anak tu, kalau pahan bisa yang memberi tanda harga. Padahal wajib ditampal, wajib di label.
1: Adeh, wajib kan itu Mustaqim di bayi bahaga? Nda jom bayi kesalahan bahasa apakah? Mun kena paiksa padahkan saja bah, kelupahan ku jamu.
0: Bukannya semudah hatu tua kena menyahut anu jamu Burhan. Ada Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 yang mewajibkan setiap peniaga melihatkan tanda harga setiap barangan yang dijual.
1: Banyak pala. Ingat kuta iski diin saja. Suka-suka ti kita di siapa. Mun bagas baik bahaga mun malas biate ya. Jadi kesalahan bahasa upanya Mustaqim ah.
0: Jadi kesalahan tu mana Buhan. Makanya setiap peniaga jangan ambil mudah membayar tanda harga. Mun kana saman bau takang tu. Jangan pulang disalahkan tu.
1: Bapa tak saman itu Mustaqim ah. Mahal kali ya.
0: Sadang jo harganya. Miani. Mun individu setiap satu kesalahan boleh didenda sehingga RM50,000. Atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali.
1: Itu sayang usin RM50,000.
0: Awi.
1: Nak bosin ni.
0: Nah.
1: Indah baik jemu nasib penjara lagi itu 2 tahun.
0: Nah.
1: Paris-paris jawab nama jangan mutari paris-paris saya Mustaqim. Takut ke.
0: Sudah jangkau. Atau bagi pihak individu tu ah. Tapi mun syarikat dan pertubuhan lagi tiap. RM100,000. Aku semangat.
1: Allah, RM100,000 Mustaqim.
0: Awi.
1: Mahal bana itu. Hantap tak mahalnya. Bampak sami bana itu.
0: Awi.
1: Hantap sayangnya usin tu. Mun RM100,000. Sadakahnya aku bisa pulang.
0: Mun sayang usin. Jentah melanggar akta perniagaan itu. Selain itu lah. Penguat kuasa seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN berlaku juga tau ngambil tindakan kompaun di tempat kejadian.
1: Oh, baik dah peniaga sentiasa nut undang-undang yang sudah ditetapkan kan?
0: Mana?
1: Bukannya apa itu bananya tu Mustaqim? Untuk kesalisaan pelanggan jual tu bananya kali ya?
0: Mana?
1: Indah payah lagi tertanya-tanya. Senang menghitung bajet pelanggan pun senang hatikan membalik di rumah kadaya ni. Iski bahasa dia tu.
0: Mana? Kepedulian setiap peniaga pelanggan atau yang wajib dijaga. Pelanggan ni dalai kadai subalah tu Buhan.
1: Oh, tu Mustaqim. Mun pemudahan kakal caka boleh hagut batanya kadapan dah pulang kisah tu.
0: Tu.
1: Tengahnya, tuanya, bungsunya. Kasihan jo itu. Tapi pina berhunjah agak. Kasihan banai. Aku kasihan pe.
0: Salah satunya jual tumbuhan, para peniaga ini indah mengambil kesempatan pada pelanggan menaikkan harga ikut suka bisia.
1: Kawalan harga jual bali nampak tang. Jadi indah tak bertepuk-tepuk.
0: Mana kau pak motor buhan? Tapi tolong dulu kau ambilkan label harga atau cek mana yang alam ada tanda harganya tu. Sebelum ada penguat kuasa datang, kena kompon pelang rumah kadaya ni.
1: Palis-palis. Jangan dipinta itu Mustaqim. Masin mulut mana kang ya. Kasihan bos kita ni kang kak dayang tu. Nada kang pembayar gaji, lalai membayar danda.
0: Palis-palis, jangan dipinta.
1: Ini mau.
2: Dengarkan sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.

0: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat dah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
0: Atuh tabah. Anta dia tu sudah kukan singgah kemari atuh tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
1: Au, syukur tajua karangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuannya Jepar. Amun macam dulu atuh, payah belagau bah.
0: Atuh tabah, sari atuh alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kuming? Pengusaha kadai makan yang berjaya.
1: Ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Jepar. Kabang kampis terus si dongko.
0: Ya bukan apa betul kuming. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kadai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
1: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan ku ni bersih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun bersih.
0: Nah, macam atu tatu peniaga yang baik. Patut tah kawan ni jadi contoh benih kepada peniaga-peniaga makanan yang lain ku meng.
1: Dapat tu Jepar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Kuta tuh si Corina ba, dengarkan ini di Siu Banar di Labuan FM.
1: Baik, terima kasih. Terus bersama-sama dengan kami masuk sudah jam yang kedua. Ini dah kerasahan lah. Laju Banar masa tu. 3.16 minit malam hari sudah waktu ini. Tapi sebelum kita ni meneruskan hiburan, aku kongsikan dahulu waktu-waktu penting waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi seharian ni 14 Mei 2026. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.39 minit malam hari. Solat fardu maghrib pukul 6.27 minit malam hari. Solat fardu isyak pukul 7.40 minit malam, solat fardu subuh esok pukul 4.52 minit pagi dan waktu syuruk pukul 6.04 minit pagi. Dan insyaAllah pukul 3.39 minit malam hari nanti kita ni akan rehatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asar bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk seharian ni. Teruskan bersama-sama dengan kami, dengarkan lagu dulu Umpan Jinak di Air Tenang sama si Dayang Nur Faiza. Ini di Siak Banar.

0: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat dah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
0: Atu tabah. Anta dia tu sudah kukan singgah kemari atu tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
1: Au, syukur tajuk kadangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuannya Jepar. Amun macam dulu atu, payah-payah belagau bah.
0: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kuming?
1: Lagi.
0: Pengusaha kadai makan yang berjaya.
1: Eh, ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Jepar. Eh, kabang kampis terus si dongko.
0: Ya bukan apa betul kuming. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kadai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
1: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan kuani barsih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun barsih.
0: Nah, macam atu tah tu peniaga yang baik. Patut tah kawani jadi contoh bani kepada peniaga-peniaga makanan yang lain kumeng.
1: Dapat tu Jepar. Atu kan tanggung jawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.

0: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
0: Okay, terima kasih ha, untuk semualah yang terus mengikuti kami. Anda kisahlah menerusi live Facebook, live TikTok meriah di kita. Terima kasih kamu semua. Belum habis cerita kami di sana. Sekarang kita nyambung lagi. Tapi apapun, sekali lagi sebagai panduan muslimin dan musliman, maksudnya waktu salat fardu asar pukul 3.39 minit malam hari. Jangan lupa juga selepas ini, pukul 4 malam hari itu nanti, kamu akan bersama-sama dengan penyampai yang seterusnya menerusi segmen destinasi yang akan mendangani sampai tiap tutup kedai pukul 7 malam nanti. Apapun, terima kasih banyak-banyak atas sokongan bis kita semua. Terus mendengarkan siaran Labuan FM. Tak kira lah mendengarkan kami menerusi radio, live Facebook ataupun menerusi RTM Klik juga. Yang masih lagi belum muat turun, baik tak kamu muat turun. Sebab kenapa? Percumangannya dapat melihat TV, dapat mendengar radio. Okeylah, apapun, sampai di sini sajalah dapat si Corina mendangani semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Teruskan bersama-sama dengan kami Labuan FM. Ini di Siok Banar.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Membalas kebaikan orang lain. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya ata'an fawajada fal yajzibih, fa illam yajid fal yusnibih, faman athnabih faqad syaqarahu, wa man katamahu faqad kafarah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu ia mendapati kecukupan, maka hendaknya ia membalasnya. Jika ia tidak mendapati, maka pujilah ia. Barang siapa yang memujinya, maka sesungguhnya ia telah bersyukur kepadanya. Barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya ia telah kufur, yaitu tidak mengenang budi. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Islam mengajar umatnya membalas kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Cara membalas kebaikan dan pemberian orang lain. Pertama, membalas pemberian tersebut dengan kebaikan dan dengan sebaik-baiknya. Kedua, memuji kebaikan atau pemberian orang tersebut. Ketiga, mengucapkan jazakallah khairan kepada orang tersebut. Dan yang keempat, mendoakan orang tersebut. Balaslah kebaikan serta pemberian orang lain dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Labuan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha adalah kewajipan, tetapi hasil adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim diperintahkan agar bertawakal, iaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan penuh keyakinan tanpa rasa ragu-ragu, selepas berusaha dan berikhtiar yang bersungguh-sungguh. Tawakal akan menimbulkan ketenangan jiwa dan ketenteraman dalam menghadapi sebarang perkara. Ada masa kita sudah berusaha dengan sangat baik, disulami pula dengan doa, tawakal dan sebagainya, tetapi berlaku juga sesuatu yang tidak diingini. Jika demikian berlaku, terimalah juga segala kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal dengan penuh yakin bahawa kejayaan dan kegagalan bukanlah hak mutlak manusia. Tawakal bukan berarti tidak berusaha, tapi menyerahkan hasil kepada Allah setelah usaha dilakukan. Manusia sering merasa gelisah tentang hasil, sedangkan tugasnya hanyalah berusaha. Kita yang merancang, tapi Allah yang menentukan. Sedang pendengar sekalian, Allah berfirman bersih surah At-Talaq yang ketiga, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Maksudnya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan keperluannya. Sedang pendengar sekalian, bagi Imam Hasan Al-Basri, beliau menyatakan bahawa tawakal adalah redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, ketenangan tidak datang dari kepastian, tetapi dari kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenangkan hati dengan bertawakal, kerana apa yang ditentukan oleh Allah pasti yang terbaik untuk kita. Justru berusahalah sebaik mungkin dan berserahlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana apa yang Allah pilih pasti lebih baik daripada apa yang kita rancang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Bapa tu dang tijah. Apa kian di angkut tu?
1: Kau Jafar, nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa aku menaruh.
0: Dang tijah, mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah jo bisa dilihat tu.
1: Tidak apa-apa kali ya. Disiring juanganya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miat tu berperangai dang tijah. Indah baiknya tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar kunaruhane. Jangan tak kau ingat baca par. Bukan jua peradianmu kali ya.
0: Nanti jah. Bila kita ini kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiran ku ani, yang janis indah betagur sapa,
0: Ade.
1: Malas tak ku ingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni hidup berjiran ni bukan juga sekadar bertagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran juga. Asipun juga yang nagurkan kau, tapi nada juga yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Oh deh, salah tak kedia kuat tu. Nanti tah aku menagurkan ke dia. Mudahan jual lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jo kali kau Jafar. Aku ani memang jenis suka kan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.
2: Jangankan dididih. Dari hari 1 sampai hari 5. Pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dididih.
3: Bah, now, may tanang akan ididih. Siok ba na?

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Layan lagu-lagu Evergreen.

Baik, itu dia Membuka Tirai destinasi petang ini bersama Freedom mulanya di sini. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat mendengarkan destinasi ya, teman pemandu anda untuk edisi Khamis hari ini 14 Mei 2026 bertemankan saya Farah Diana ya, sampai pukul 7 malam ini. Terima kasih kepada Corina yang menemani anda untuk segmen bahasa tempatan IDDCU Banar. Okey, macam biasa, hari Khamis hari ini kita dengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro, lagu-lagu evergreen ya, dalam kafe klasik. Sambil-sambil kita minum petang ya. Lepak dekat kedai kopi, dekat mana-mana kafe ke. Sambil-sambil tu kita mengimbau kenangan di sebalik lagu-lagu yang disiarkan menerusi kafe klasik petang ini. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk follow social media kami. Ada Facebook, Instagram, laman X dan juga TikTok Labuan FM. Saya akan live nanti menerusi Facebook. Jadi anda boleh kongsikan ucapan anda di ruangan komen. Saya akan bacakan nanti ya. Jadi menemani pemandu anda petang ini dengan lagu daripada Nine Ball hingga akhir waktu.

Tepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

bot laju. Jadi sentiasa utamakan keselamatan ya dengan mematuhi arahan kru serta mengambil langkah berjaga-jaga sepanjang perjalanan. Apa yang perlu anda lakukan adalah memakai jaket keselamatan dengan betul, duduk di tempat yang disediakan, ambil tahu keadaan cuaca semasa, kekal tenang dan patuhi arahan kru. Okey? Ha, jadi keselamatan anda tu adalah tanggungjawab bersama. Jadi penting ya untuk mematuhi arahan, untuk mengelakkan kemalangan dan pastikan perjalanan lebih selamat untuk semua penumpang. Okey, jadi apa yang perlu anda lakukan sekali lagi, okey? Saya nak kongsikanlah antara sekiranya ya cuaca buruk, okey, cuaca buruk. Jadi anda tahu risikonya akan tinggi seperti angin kencang yang boleh terhuyung. Boleh menyebabkan bot itu terhuyung hayang gitulah kan, risiko hilang kawalan. Okey, jadi hujan lebat, jarak penglihatan tu akan berkurang ya, di permukaan juga akan licin ya, ombak besar, perjalanan tidak stabil, risiko kemalangan meningkat. Jadi utamakan keselamatan dan macam saya cakap tadilah, patuhi arahan kru dan ambil tahu keadaan cuaca. Okey, jadi kalau berlaku kecemasan, okey, mesti kekal tenang dan ikut saja arahan kru. Pastikan anda memakai jaket keselamatan. Okey, kena pakai dengan betul. Jangan gunakan telefon kecuali jika perlu meminta bantuan, dan berkumpullah di tempat yang ditetapkan oleh kru. Okey, jadi itu yang perlu anda lakukan ya. Jadi ini sedikit perkongsianlah kepada yang selalu menaiki bot laju ya. Jadi kalau nak seberang ke mana-mana, ke Tanah Besar Sabah, okey, mungkin hujung minggu ini, seperti yang saya kongsikan tadilah, itu yang perlu anda patuhi dan paling penting tengok keadaan cuaca juga ya. Baiklah, saya sudah pun live melalui Facebook 8FM Suara Pesisir Anda. Kalau ada ucapan boleh tinggalkan di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan tag rakan-rakan Facebook anda. Kan? Saya akan bacakan komen-komen anda nanti. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Emilia. Ini dia Big Big World untuk anda. Layan terus lagu-lagu lama, lagu-lagu evergreen dalam Cafe Classic.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia Diam-diam Jatuh Cinta, nyanyian Ramlah Ram, membawa kita ke pukul 4.36 minit petang sudah ketika ini. Okey, saya nak kongsikan hebahan mengenai Hari Pendaftaran Pelajar Baharu sesi 2026-2027 Kolej Matrikulasi Labuan, yang akan diadakan pada 8 dan 9 Jun 2026, iaitu selama 2 hari, Isnin dan juga Selasa, dari pukul 7.30 pagi hingga 3.30 petang, ya, di Kolej Matrikulasi Labuan. Jadi sasaran ini kepada pelajar lepasan SPM yang berjaya ditawarkan ke Kolej Matrikulasi Labuan serta ibu bapa dan juga penjaga, ya. Okey, jadi untuk pendaftaran boleh layari laman web www.kml.matric.edu.my. Okey, jangan lupa pada 8 dan 9 Jun nanti. Jadi kenalah rancang, ya. Kepada anda yang mungkin berada di luar Labuan, kena rancang perjalanan anda, kena beli tiket ferry awal-awal, kena booking tempat tinggal awal-awal, ya, sebab takut masa tu ramai, kan, yang akan bawa anak-anak ke Labuan, ya, untuk mendaftar. Okey, jadi takutlah pula nanti tak ada tempat tinggal, tak ada tiket ferry, kan. Okey, baiklah, jom kita nak terus dengarkan lagi lagu-lagu lama. Kali ini kita ada lagu daripada KRU, Oh La La.

itu dia joget angan tak sudah daripada JJ. Okey, ada tak di antara anda mengalami masalah anak susah lepas gadget? Okey, jadi ibu apa jangan risau, ada cara untuk menangani. Jadi ikuti tips mudah untuk bantu kurangkan ketagihan dan galakkan aktiviti lebih sehat. Okey, tips tangani ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Ibu bapa menjadi contoh tidak menggunakan gadget apabila beraktiviti bersama, ya. Jadi kena isilah masa dengan aktiviti bersama. Tetapkan peraturan yang jelas, tiada gadget di bilik tidur, dan juga hadkan kandungan dan aplikasi yang boleh diakses oleh anak-anak anda, ya. Jadi itu ada beberapa tips mudah yang boleh anda cuba untuk menangani masalah ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak. 5 petang kita akan singgah ke Pusat Berita RT Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang, dan selepas tu akan kembali lagi bertemankan saya dalam Destinasi. Untuk hari ini saya akan ke udara sampai pukul 7 malam. Yang sedang memandu saat ini, hati-hati memandu, ya. Jadi sambil tu dengarkan lagu-lagu terbaik dalam Destinasi di Laban FM, suara pesisir anda.

0: dalam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Kelantan, yaitu Pantai Irama. Pantai Irama merupakan salah satu pantai yang terkenal di negeri Kelantan. Pantai ini terletak di daerah Baco dan sering menjadi destinasi tumpuan penduduk tempatan serta pelancong yang ingin menikmati suasana laut yang tenang. Pantai ini dikenali dengan kawasan yang luas, angin laut yang nyaman serta deretan pokok ru yang memberikan suasana redup dan santai. Keindahan pemandangan terutama pada waktu petang menjadikan tempat ini sesuai untuk beriadah bersama-sama keluarga dan rakan-rakan. Selain menikmati pemandangan laut, pengunjung juga boleh melakukan pelbagai aktiviti seperti berkelah, bermain layang-layang, bersiar-siar di tepi pantai dan menikmati makanan tempatan yang dijual di gerai sekitar kawasan pantai. Antara makanan yang popular ialah keropok lekor, ikan celup tepung dan pelbagai makanan laut segar. Pantai Irama juga sering dijadikan lokasi acara komuniti dan aktiviti pelancongan kerana kemudahannya yang lengkap seperti tempat letak kereta, gerai makanan dan kawasan rehat. Jadi, tidak hairanlah jika pantai ini menjadi antara destinasi rekreasi yang terkenal di negeri Kelantan. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh!

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: On Air.
1: Nama Juana, peniaga makanan laksa Penang. Lebih kurang 3 tahun lah sudah berniaga di sini menjual laksa. Resepi itu aku belajar daripada YouTube. Lepas tu belajar yang orang pernah buat laksa. Kan share-share ilmu lah, tips gitu. Untuk mendapatkan bahan-bahan laksa ni, kalau daripada segi macam bahan basah, kalau ikan, insyaAllah senang. Ikut musim lah. Kalau ribut, tiada ikan, tiada lah kita buat kan. Macam tu. Kalau yang macam bunga kantan, apa semua tu, senang lah didapati di pasar. Cara penyediaan laksa yang paling mencabar tu ialah merebus ikan. Mesin ikannya tu kena buat lebih awal lah. Biasa kalau untuk jualan tu kan sehari pakai 5 kilo ikan. Jadi perlu banyak kerja lah membuat untuk memisi apa semua tu, mau direbus, gitu. Dimisin. Biasanya jualan memang habis lah. Hari Sabtu, hari Ahad itu memang habis lah, sentiasa habis lah. Ikan, biasanya penyediaan ikan untuk satu hari berniaga dalam 5 kilo untuk hari Isnin sampai Kamis lah. Kalau hari Sabtu, Ahad memang dalam 20 kilo macam tu lah disediakan. Untuk harga laksa Penang ni, kami jual dalam RM7 satu tapau ataupun makan di kedai begitu. Okay, siapa yang ingin merasa laksa Penang boleh datang ke gerai kami berdepan dengan Masjid Kampung Tanjung Aru, jam 6.30 pagi hingga jam 1 tengah hari, dari hari Khamis hingga hari Ahad. Hari Jumaat kita tutup.
0: Peace on air.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhanizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sehari berita utama, JPN jamin pertukaran MyCard baru tidak jelas bantuan kerajaan. Stesen Radio Negeri RTM perkukuh penyampaian dasar kerajaan kepada rakyat. Berita sepenuhnya. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Menurut kenyataan media JPN, proses penukaran MyCard itu tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan, antaranya sumbangan asas Rahmah Sara dan Budi Madani Ron 95 Budi 95. Proses migrasi maklumat berlaku secara automatik dalam sistem pangkalan data pusat bagi memastikan bantuan sampai kepada mereka yang layak, jelas kenyataan tersebut. MyCard struktur baru ini dilengkapi dengan ciri keselamatan lebih tinggi bertujuan memantapkan lagi proses pengesahan identiti tanpa mengubah ekosistem penyaluran subsidi sedia ada. Proses penukarannya akan dilaksana secara berfasa dan tata cara permohonan terperinci akan diumumkan dalam masa terdekat. Setiap stesen radio negeri bawah Radio Television Malaysia RTM memainkan peranan penting dalam menyampaikan dasar kerajaan persekutuan dan negeri kepada rakyat. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata ia sebagai langkah memastikan maklumat yang disampaikan dapat diterima secara terus dan difahami di peringkat akar umbi. Katanya dalam merapatkan pemahaman mengenai pembinaan negara, pembangunan negeri dan negara perlu diselaras bagi memastikan naratif, penyampaian maklumat serta kefahaman terhadap dasar-dasar yang dijalankan dapat diperjelaskan dengan baik. Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Bulanan Melaka FM bersama Ketua Pengarah Penyiaran di Auditorium Melaka FM. Jabatan Penyiaran Labuan dan Sekolah Kebangsaan Sungai Lada memeterai memorandum persefahaman MOU bagi memperkukuh kerjasama dalam bidang penyiaran, pembangunan bakat serta peningkatan profesionalisme pelajar. Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Labuan, Howard Martin Kim Sung berkata, kerjasama tersebut memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak.
1: Yang mana RTM juga sangat berharap kerjasama seumpama ini akan membawa manfaat kepada RTM, terutamanya sebagai konten ataupun kandungan rancangan yang diterbitkan yang melibatkan para pelajar daripada sekolah kebangsaan Sungai Lada, wilayah Persekutuan Labuan. Sebab kita juga mempunyai program ataupun rancangan yang diterbitkan seperti rancangan Cilik Ceria, ya, dan juga beberapa siri uji bakat yang melibatkan para pelajar di bawah 12 tahun, antaranya seperti Bintang Kecil, ya, Sketsa Bercerita.
0: Bagi guru penyiaran media SK Sungai Lada, Nuradi Lasami berkata kerjasama itu membuka peluang kepada murid-murid mendalami dunia penyiaran menerusi pelbagai program dan aktiviti bersama RTM Labuan.
2: Sebenarnya murid-murid ini saya telah galakkan mereka untuk jadi wartawan dalam beberapa program-program sekolah yang kami buat video. Jadi saya gilir-gilirkan mereka untuk menjadi wartawan supaya masing-masing pun mendapat pengalaman. Mungkin ada yang tidak pernah berhadapan dengan kamera, malu dan sebagainya. Jadi saya lakukan itu untuk mereka lebih berani tampil ke hadapan.
0: Program Mahabah Ummah, anjuran pertubuhan Islam seluruh Sabah usia dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB mengumpulkan lebih 100 asnaf Labuan dan komuniti setempat, fokus pemerkasaan rohani, institusi kekeluargaan dan kesejahteraan hidup masa kini. Ketua Usia Bahagian Labuan Muhammad Ali alias Aliman Datuk Seri Panglima Muhammad Omar Beledram berkata, program diharap dapat meningkatkan kefahaman agama, membina kekuatan spiritual serta menyemai nilai kasih sayang dalam masyarakat. Jelasnya komitmen MAWIB dan usia bukan tertumpu kepada bantuan material semata-mata, sebaliknya pengukuhan rohani dan pembinaan sahsiah dalam kalangan penerima manfaat. Program berlangsung di Surau Gang Garak Permai menampilkan penceramah jemputan Muhammad Rizwan Ibrahim, Ustaz Muhammad Syafi'i Abdul Ghani dan Ustaz Nor Azlan Mahmud.
3: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik, hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
4: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Baik, berita seterusnya. Seramai 56 murid tahun 6 dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chiwen, SJKC Chunghua dan Sekolah Kluster Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Saint Anne serta Kem Fitrah Kasih Kem Fika, Sekolah Rendah Peringkat Labuan 2026 di Masjid Sultan Muhammad. Penganjurannya perkukuh penghayatan nilai Islam dalam kalangan murid Muslim selain menyemai semangat kasih sayang, kebersamaan serta membentuk sahsiah seimbang daripada aspek intelek, rohani dan jasmani. Pengisian utama pengurusan jenazah dikendalikan pensyarah Kolej Matrikulasi Labuan Ustaz Ibrahim Mat. Selain berpeluang menyaksikan proses pengurusan jenazah yang kebetulan berlangsung di masjid berkenaan, juga didedahkan kaifiat solat jenazah, adab terhadap jenazah serta tata cara mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Program selaras strategi 4 Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 yang memberi penekanan kepada pembinaan sahsiah dan karakter murid. Labuan dijangka mengalami cuaca lebih kering susulan bermulanya monsun barat daya hari ini yang dijangka berterusan sehingga September depan. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, sepanjang musim ini kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Jumlah taburan hujan lebih rendah berbanding musim lain dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding hari hujan. Bagaimanapun, hujan lebat, ribut petir dan angin kencang masih berpotensi berlaku di barat Sabah termasuk Labuan terutama pada awal pagi susulan fenomena garis badai atau squall line. Met Malaysia turut memaklumkan fenomena jerebu setempat dan rentas sempadan berisiko berlaku ketika kemuncak monsun barat daya antara Julai hingga September sekiranya aktiviti pembakaran terbuka tidak dikawal. Sehubungan itu, penduduk di Labuan dinasihatkan mengelakkan pembakaran terbuka serta menggunakan air secara berhemah sepanjang musim berkenaan berikutan taburan hujan yang lebih rendah. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dilaporkan hujan dan pagi esok diramalkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. JPN jamin pertukaran MyCard baru tidak jejas bantuan kerajaan. Stesen Radio Negeri RTM perkukuh penyampaian dasar kerajaan kepada rakyat. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Rohania Ramli. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Abang, kalau adik tak pelanting ke seberang jalan tu, biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman penghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia lagu dari bawah. Baru saja menghiburkan anda tadi. Sudah pukul 5.47 minit petang. Dan info sukan untuk hari ini saya nak kongsikan. Kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Belia dan Sukan KBS meluluskan permohonan pembidaan bagi penganjuran Kejohanan Sukan Orang Pekak Asia Pasifik 2026 yang akan berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 10 Oktober 2026. Jadi kelulusan berkenaan diberikan berdasarkan kuasa yang diperuntukkan di bawah Seksyen 33 Akta Pembangunan Sukan 1997 sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkukuh pembangunan sukan inklusif serta memperluaskan penglibatan atlet pekak di peringkat antarabangsa. Jadi Presiden MS Dave Ong Shin Ruen berkata pihaknya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada KBS atas sokongan dan juga kelulusan yang diberikan terhadap pembidaan kejohanan tersebut. Dan beliau berkata penganjuran kejohanan itu dijangka menjadi platform penting dalam memperkasakan pembangunan sukan komuniti pekak di rantau Asia Pasifik, ya. Jadi MSDIF komited untuk memastikan segala persiapan penganjuran Kejohanan Sukan Orang Pekak Asia Pasifik 2026 ini berjalan lancar dan teratur. Dan katanya kami yakin kejohanan ini bukan sahaja akan memperkasakan pembangunan sukan komuniti pekak, malah mampu memberi impak positif kepada pembangunan sukan negara secara keseluruhannya. Okey, jadi itu dia info sukan pada petang ni saya kongsikan. Kita masih lagi dalam ruangan destinasi untuk hari Khamis, hari ini 14 Mei 2026, dan seperti biasa selepas pukul 6 petang kita akan bersama-sama dalam Nurani di Labuan FM. Okey, jom kita bersama-sama Izzat Lazim dan juga Am Shirley mengintai dari tirai kamar.

0: di Labuan FM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengarkan Nurani Lawan FM.
1: Nurani di Labuan FM, suara pesisir anda, 6.6 minit petang sudah ketika ini. Ini adalah jam terakhir menuju destinasi dan macam biasa, Nurani kita akan dengarkan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu kerohanian dan juga bacaan Yasin ya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada anda kerana terus setia mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda sampailah saat ini. Dan saya Farah Diana akan terus menemani sampai penghujung siaran hari ini, iaitu pukul 7 malam. Dan seperti biasa nanti ya, kita akan dengarkan lagu-lagu kerohanian dan juga ada bacaan Yasin untuk hari ini macam biasa, malam Jumaat, hari Khamis. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu maghrib ada 6.27 minit petang. Baiklah saudara, saya nak kongsikan kata-kata untuk hari ini. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki. Jadi teruskan mendengar Nurani di Labuan FM.
2: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci

0: kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Eh, Zahari. Ah, aku jumpa dompet ni. Jatuh dekat laluan tadi. Ha? Lengkap. Ada IC, ada kad bank. Eh, duit pun ada.
2: Ha, kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
1: Mesti cemas. Panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda bukan-bukan.
2: Ha, itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
1: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
2: Ha, sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Ha, sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
1: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
2: Ha, itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memurah hati.
1: Jom, kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
2: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Membalas kebaikan orang lain. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya ata'an fawajada fal yajzibih, fa illam yajid fal yusnibih, faman athnabih faqad syaqarahu, wa man katamahu faqad kafarah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu ia mendapati kecukupan, maka hendaknya ia membalasnya. Jika ia tidak mendapati, maka pujilah ia. Barang siapa yang memujinya, maka sesungguhnya ia telah bersyukur kepadanya. Barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya ia telah kufur, yaitu tidak mengenang budi. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Islam mengajar umatnya membalas kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Cara membalas kebaikan dan pemberian orang lain. Pertama, membalas pemberian tersebut dengan kebaikan dan dengan sebaik-baiknya. Kedua, memuji kebaikan atau pemberian orang tersebut. Ketiga, mengucapkan jazakallah khairan kepada orang tersebut. Dan yang keempat, mendoakan orang tersebut. Balaslah kebaikan serta pemberian orang lain dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha adalah kewajipan, tetapi hasil adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim diperintahkan agar bertawakal, iaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan penuh keyakinan tanpa rasa ragu-ragu, selepas berusaha dan berikhtiar yang bersungguh-sungguh. Tawakal akan menimbulkan ketenangan jiwa dan ketenteraman dalam menghadapi sebarang perkara. Ada masa kita sudah berusaha dengan sebaik baik, disulami pula dengan doa, tawakal dan sebagainya, tetapi berlaku juga sesuatu yang tidak diingini. Jika demikian berlaku, terimalah juga segala kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal dengan penuh yakin bahawa kejayaan dan kegagalan bukanlah hak mutlak manusia. Tawakal bukan berarti tidak berusaha, tapi menyerahkan hasil kepada Allah setelah usaha dilakukan. Manusia sering merasa gelisah tentang hasil, sedangkan tugasnya hanyalah berusaha. Kita yang merancang, tapi Allah yang menentukan. Sedang pendengar sekalian, Allah Ta'ala berfirman masih surah At-Talaq yang ketiga, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Maksudnya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan keperluannya. Sedang pendengar sekalian, bagi Imam Hasan Al-Basri, beliau menyatakan bahawa tawakal adalah redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, ketenangan tidak datang dari kepastian, tetapi dari kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenangkan hati dengan bertawakal, kerana apa yang ditentukan oleh Allah pasti yang terbaik untuk kita. Justru berusahalah sebaik mungkin dan berserahlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana apa yang Allah pilih pasti lebih baik daripada apa yang kita rancang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 9 petang hingga 7 malam dalam ruangan Nurani di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda, sudah pukul 6.53 minit petang. Macam biasa 7 malam kami akan sambung siar pendengaran saudara ke Nasional FM untuk mengikuti ringkas 7 malam, dan anda akan terus mendengarkan Nasional FM sampai pukul 6 pagi esok ya. Jadi sampai di sini tugas saya temankan anda untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman anda. Terima kasih kepada rakan teknik yang bertugas juga petang ini. Dan sebelum saya mengundur diri, saya nak kongsikan kata-kata lagi untuk hari ini. Jadilah seperti itik, mendayung dan bekerja keras di dalam air, tetapi apa yang dilihat oleh semua orang adalah senyuman muka yang tenang. Jadi saya Farah Diana mengundur diri. Kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, maaf dipinta, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan, pastinya di Labuan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Eh Syafiq, sikit saja ni. Plastik kosong je, tak apalah kan.
1: Eh Zari, satu sampah yang kita buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
0: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
1: Sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah ini buang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
0: Betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
1: Betul? Menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
0: Mulai hari ini, aku buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau nampak sampah, aku kutip.
1: Itulah tanggungjawab bersama. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
0: Betul tu.
2: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
3: Alhamdulillah dapat.
2: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
2: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
2: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Nasib ahli keluarga dua beradik perempuan yang ditemukan lemas dalam tragedi di Sungai Jeram di Manir, Kuala Terengganu Selasa lepas mendapat perhatian Perdana Menteri. Penyampaian sumbangan wang tunai RM4,000 itu diwakili Pengarah Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu, Dato' Abdul Kahar Abdul Latif, bagi meringankan beban keluarga Allahyarham Nur Afiqah Syahirah Muhammad Syawaluddin dan Allahyarham Nur Syahila Syahirah Azman. Aktiviti perdagangan domestik Malaysia kekal berdaya tahan dan terus berkembang di tengah ketidaktentuan geopolitik yang berterusan. Demikian menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Salih berkata kerajaan kekal komited bagi memastikan rakyat terus disokong selain ekosistem perdagangan negara kekal mampan. Usaha membantu perusahaan kecil dan sederhana meningkatkan keupayaan pengurusan perniagaan mereka dipergiat supaya dapat menikmati manfaat daripada pelbagai dasar dan kemudahan pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim, usaha itu dilaksanakan menerusi agensi di bawah kementerian seperti Tekun Nasional dan Amanah Ikhtiar Malaysia termasuk melalui inisiatif Power Up 10K. Pembukaan jalan persekutuan dari persimpangan Jalan Dato' Alias ke persimpangan Batu Sembilan Ceras yang dinaik taraf 1 April lalu dapat mengurangkan kesesakan trafik yang sekian lama dihadapi penduduk di kawasan berkenaan. Ketua Pengarah Kerja Raya Dato' Sri Insinyur Roslan Ismail berkata, projek yang bermula pada 2021 itu bakal mengatasi isu kesesakan trafik khususnya pada waktu puncak dari Hulu Langat menghala ke Kuala Lumpur. Tiga rakan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap seorang pelanggan di restoran di Kepong Khamis lepas. Tertuduh Wong Weng Luen, 49 tahun, Lai Kai Bin, 33 tahun dan Wan Ke Fei, 30 tahun. Membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Noridah Adam. Mereka didakwa secara bersama dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah terhadap Andrew Teh Tiek Hua, 47 tahun, menggunakan senjata atau cara berbahaya. Mahkamah menetapkan 15 Jun depan untuk sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: ruang lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang hari ini, Zura dan juga Lin di jam terakhir ketika ini,
2: kan
1: Lin?
2: Ya, dan hari ini juga Zura, kita meraihkan sambutan Hari Keretapi Sedunia.
1: Masa KTM dulu lah, ya?
2: Betul, saya masih ingat lagi kenangan saya dengan keretapi.
1: Okey.
2: Masa saya kecil-kecil dulu selalu naik keretapi.
1: Oh, ingatlah, saya tak ingat. Saya
2: percuma pernah naik.
1: Oh.
2: Sebabnya mak saya kerja kereta api tanah Melayu.
1: Ya, saya lupa. Lin, LRT tu dia kira sekali ke?
2: LRT? Oh, tidak.
1: Tidaklah, kereta api je lah. Kereta api tanah Melayu.
2: Itu bukan
1: lah.
2: Angkutan dalam bandar.
1: Oh, okey, okey.
2: Yang ini menghubungkan negeri ke negeri.
1: Baik. Jadi untuk hari ini mungkin kita sambutan yang meriah juga, Lin.
2: Betul
1: di KTM agaknya rasanya tu.
2: Sebab jangka hayat penggunaan kereta api di negara kita ni lama dulu, Zura.
1: Yelah, daripada bila tu, Lin?
2: Baik, lama, beratus tahun sebenarnya.
1: Oh, okay.
2: Sebab sistem kereta api ni dulu menggunakan kayu arang.
1: Sekarang dah untuk bergerak semua lah, kan?
2: Sekarang dah modern.
1: Dah lain, dah pula tengok stesen dah pula, Lin.
2: Dah canggih.
1: Kita kena buat lah, Lin, orang kata dalam KTM.
2: Bersiaran di sana.
1: Bersiaran di KTM.
2: Boleh diusulkan?
1: Gos orang saya kat sini.
2: Selby
1: Selby masuk. Boleh ke?
2: Boleh masuk Selby. Tuju ke hijau.
1: Baik-baik untuk anda nanti. Maksudnya solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.20 malam. Okey, teruskan mendengarkan kami.

0: Ulumul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je nak. Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran JAKIM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 83 hingga 84.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idz

Dan ingatlah, wahai Muhammad, ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin, dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik, dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat. Kemudian kamu berpaling membelakangkan perjanjian setia kamu itu, kecuali sebahagian kecil dari kamu, dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya. Wa in akhanna

0: Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu, bahawa janganlah kamu menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Dan janganlah kamu usir-mengusir sesama sendiri dari kampung masing-masing. Kemudian kamu telah berikrar mematuhi perjanjian setia itu, dan kamu sendiri pula menjadi saksi, yakni yang mengakui kebenarannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nah, selesai sudah ini geng kakak petang saya dengan Lin petang ini. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di mana saja anda berada.
2: Ya, dan orang ramai juga digalakkan untuk muat turun aplikasi RTM Click Zura untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma.
1: Betul, betul, betul, percuma. Okey, ini
2: di mana lagi kalau tidak di RTM.
1: Anda kena muat naik RTM Click tu, boleh tengok apa secerita tu Lin. Sebenarnya ada drama juga dalam tu Lin. Sebab saya baru baca trip juga baru-baru ni. Dia kata dekat RTM Click tu macam-macam anda boleh dengarkan, boleh anda tengok di sana. Ada drama yang dulu kita boleh tengok kembali ni.
2: Boleh tengok kembali. Dan kepada anda yang mungkin di luar negara nak dengarkan Nasional FM, masuk je ke RTM Click, pilih siaran Nasional FM.
1: Seperti malam ni anda akan dengarkan bersama dengan Ijat.
2: Yang
1: akan tunaikan permintaan lagu anda. Bunyi apa tu?
2: Saya teruja sebab kita dengan Ijat ni macam adik beradik.
1: Yelah, itu dia bongsu kita tu, Sen Reza tu.
2: Sakit Ijat, sakit lelaki.
1: Ijat ayam.
2: Tapi kalau Ijat senang, dia lupa diri. Dia tak ingat kita.
1: Ijat, tolong bantu ayam goreng ni kat Lizainul. Okey, saya Azura.
2: Saya Lizainul.
1: Kita jumpa nanti esok.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Saya melalui tes semangat tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: yang kakak petangkan ada? Kami sedia mendengar pelbagai rasa yang anda ingin kongsikan. Luahan kakak abang, Isnin hingga Jumaat.
1: Semuanya bersama geng kakak petang dalam Nasional Warna.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pilihan terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam Nasional Malam untuk hari ini, untuk edisi 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijri. Terima kasih juga kepada Azura dan juga Lin Zainul. Tadi puji saya, katanya saya baik, katanya saya sebersebihlah, orang kata istimewa di hati mereka. InsyaAllah, kita dalam hidup ni kan, dalam bertugas, juga dalam menjalani persahabatan, seharusnya sentiasa baik, berbuat baik. Dan juga saya juga bersyukur bertemu dengan rakan-rakan sekerja yang begitu hebat seperti mereka, insyaAllah. Jadi terima kasih banyak, dan untuk anda juga terus bersama kami dan juga di Nasional FM ini. Dan sebelum itu juga saya ingin kongsilah kepada anda kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my untuk hari ini. Nah, fokus utamanya hari ini adalah KBDN menangani isu ketirisan bahan api bukan penyelarasan kota RON 95. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN terus memberi tumpuan kepada usaha menangani ketirisan bahan api berbanding membincangkan perkara berkaitan penyelarasan kota subsidi petrol RON 95, perketatkan kawalan sempadan dan juga kerjasama agensi penguatkuasaan bagi menangani penyeludupan serta melindungi subsidi petrol dan juga diesel, di mana kerajaan juga akan memperhebatkan juga kerjasama dengan industri dan peruncit untuk menggalakkan mengguna semula pembungkusan serta tingkatkan pendidikan 3R untuk kurangkan kos. Seterusnya, kerajaan fokus kepada pengurusan subsidi. Kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada usaha memperkemaskan pengurusan subsidi, khususnya dalam menapani tekanan harga global. Pelaksanaan program Budi Madani RON 95 juga akan disesuaikan mengikut keperluan dan juga keadaan semasa. Keutamaan memperbaiki pengurusan subsidi diesel juga dapat mengurangkan jurang harga dan juga mengelakkan ketirisan serta penyeludupan. Dan cadangan pengurangan kuota Budi 95 belum dimutamadkan, dan fokus kali ini adalah kepada pelaksanaan semasa. Dan Perdana Menteri juga akan menjelaskan kedudukan bekalan bahan api dari masa ke semasa. Itu di antara perkongsian menerusi portal berita.rtm.gov.my. dan untuk anda, untuk mengetahui berita penuh, boleh dengarkan nanti utama 9 malam. Dan sebelum itu, terus bersama dengan kami di Nasional FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Nasura Malam, 8:30 malam, Nasura FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi mengetahui laporan penerbangan haji terkini, seperti biasa kita akan bersama dengan Zuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang, untuk mengetahui perkembangan terkini. Silakan Zuan.
2: Terima kasih Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-28 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 14 Mei 2026 bersamaan 26 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Khamis. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat 5 penerbangan antarabangsa dan 1 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-084 dengan pesawat MH-8160 muatan seramai 281 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.25 tengah malam 14 Mei 2026, dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 4.43 pagi 14 Mei 2026 waktu tempatan, bersama dengan 9.43 pagi 14 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-086 dengan pesawat SV-5015 muatan sampai 352 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.29 petang 14 Mei 2026, dan telah tiba di dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 14 Mei 2026 waktu tempatan, bersama dengan 2.10 pagi 15 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-085 dengan pesawat MH-8162 muatan samai 281 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 6.22 petang 14 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.55 malam 14 Mei 2026 waktu tempatan, bersama dengan 2.55 pagi 15 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-088 dengan pesawat SV-5003 muatan sampai 356 jemaah haji telah melapuk diri pada jam 8.15 malam di Movenpick Hotel Convention Center dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.15 pagi 15 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 15 Mei 2026 waktu tempatan, bersama dengan 10.50 pagi 15 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-089S dengan pesawat MH-8407 muatan seramai 142 jemaah haji dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 11.20 malam 14 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.55 pagi 15 Mei 2026. KT-089B pula seramai 140 jemaah haji akan melampau diri pada jam 10.45 malam di Movenpick Hotel Convention Center dan akan berlepas bersama jemaah haji dari KT-089S dengan pesawat MH-8166 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 15 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 15 Mei 2026 waktu tempatan, bersama dengan 1.40 tengah hari 15 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hari awal, iaitu 2 jam dari waktu melampau diri, dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji nasihatkan menyemak status kesihatan perjalanan ke luar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia, ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa senarai lagis, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 cm seperti air mineral, cair rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa senarai lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji nak memastikan beg masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Sukar dimaklumkan tak mahu sepang muka kontrol khas sempena musim haji ini, di mana warisan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tijarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sesi melepaskan sepang juga menyediakan kumpulan kota Bank Islam untuk pertukaran Saudi Riyal, pembukaan akaun serta petifan pengeluaran luar negara kad debit Bank Islam. Jika dapat sebarang kemuskilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi tamu haji kontak center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Farudin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Francis Asia melepas KS Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Aizat.
1: Itu dia, terima kasih Tuan Haji Muhammad Farudin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang, atas laporan penerbangan haji yang terkini. Untuk anda, terus bersama kami di National FM.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je dah. Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
4: Baiklah rakan pendengar semua, sebentar tadi telah masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kepada anda yang telah pun bersedia, marilah kita sama-sama menunaikan kewajipan ini di awal waktu, dan selepas ini kita akan kembali lagi dengan pelbagai selesi lagu dan juga pelbagai informasi yang akan saya berikan kepada anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi dia terkepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman pilihan anda. Di mana sahaja anda berada pada waktu ini, yang berada di rumah, juga mungkin yang berada di pejabat, masih lagi menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, dan juga ada yang tengah beristirahat juga bersama dengan keluarga, sedang bersantai bersama rakan-rakan di luar. Saya doakan semoga anda semua terus ceria, terus dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sambil dengarkan Nasional FM untuk waktu ini, saya akan tunaikan permintaan anda. Lagu-lagu yang terbaik semestinya saya akan tunaikan, dan juga untuk pendengar-pendengar yang saya sayangi. Pilihan boleh dibuat menerusi Facebook Nasional FM. Seperti biasa, setiap hari anda boleh komen dua buah lagu dan juga nama penyanyinya sekali. Tapi pastikan nama penyanyi dan juga nama tajuk lagu tersebut adalah yang tepat. Kan? Kalau lagu yang salah, tajuk yang salah, susah kamu nak cari dan tidak dapat menunaikan permintaan lagu-lagu anda. Baik, untuk segmen yang pertama ini, saya akan berikan anda sebuah tiga buah lagu yang menjadi pilihan untuk malam ini. Antaranya pilihan daripada Nordiana Nordian, yang juga membuat pilihan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ingatkan lagu daripada Fauzia Latif, Gubahan Rindu, puisi Syahdu. Dan juga kita akan bersama dengan daripada pilihannya Princess Su dengan lagunya Papinka, Hitungan Cinta. Dan sekarang kita dengarkan lagu pilihan daripada Nenek Ani daripada kumpulan BPR. Ini dia Harum Subur di Hati, lagu yang kita terkenal di era 80-an. Okey, terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. 8 hingga 12 malam juga akan temankan anda. Saya Aizan Azam. Seperti biasa, salam kenal bagi yang masih lagi belum mengenali diri ini. Dan juga untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Saya akan mainkan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 pada waktu ini. Sebelum saya nak tunaikan 3 permintaan lagu daripada sahabat-sahabat yang saya sayangi, saya nak kongsikan juga amaran Ibu Petir. Seperti biasa, hujan lebat yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana ribu petir, hujan lebat dan juga

Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam perburuan tahta Tek Ulun Bola Sepak Tanah Air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: bukan wah, guru biasa
1: Kedah, kan?
0: Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku percaya cakap dia tu? Kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Pilihan Bersama 2.0 bersama dengan saya Aizan Azam akan terus temankan anda. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live Nasional FM pada waktu ini, yang berkongsi rasa, juga berkongsi, juga mungkin boleh berbual juga bersama dengan saya yang secara live sekarang ini di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan untuk permintaan yang seterusnya daripada sahabat-sahabat kita. Untuk tiga permintaan pada waktu ini, kita dengarkan lagu daripada Adira Borhan ya, yang buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Lagunya daripada nyanyian Dato' M. Nasir, Suatu Masa. Dan juga pilihan Muhammad Azhar Harun, yang juga merupakan antara pendengar setia Nasional FM dan juga ingin buat pilihan ini ditujukan buat semua ahli keluarga beliau, juga buat rakan-rakan yang juga buat yang juga yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Radio Nasional FM. Daripada Haris Baba, katakan lagu yang popular sekitar tahun 2016. Dan sekarang ini terdengarkan seperti yang saya war-warkan juga kepada anda yang berada di TikTok sebentar tadi. Lagu ni sesuai untuk mereka yang dalam fasa percintaan, juga mungkin dalam fasa berbulan madu. Bila dengarkan lagu ini, kita terngiang-ngiang atau mungkin yang teringatkan juga pada pasangan kita kan. Lagu nyanyian daripada Diana Rose dan juga Liana Richie. Ini dia pilihan daripada Ila Hidayah, lagu Endless Love. Sebuah lagu yang kita dengarkan, wow, saya pun terpukau sebenarnya. Dan antara lagu ni begitu popular pada tahun 90-an, 80-an, khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Terus kekal mendengarkan Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan juga kepada anda pada waktu ini di mana Lembaga Lebaraya Malaysia telah mengeluarkan juga kenyataan menerusi di Facebook, iaitu Pusat Pengurusan Trafik, di mana status trafik di Leboraya Bertol Semenanjung di negara kita. Secara keseluruhannya, aliran trafik terkini di Leboraya Utama yang melibatkan Leboraya Utara Selatan plus E1 dan juga E2 dan Leboraya Kuala Lumpur, Karak, KLK, Leboraya Pantai Timur, LPT 1 dan 2, E8 masih bergerak lancar dan juga terkawal. Situasi yang sama juga bagi semua Leboraya Bertol di sekitar Lembah Kelang, namun trafik bergerak perlahan di beberapa lokasi seperti di Leboraya Utara Selatan, arah Selatan, Gopeng ke Tapah kerana terdapat kemalangan di kilometer 325.9, lorong kiri dan juga kanan terhalang, termasuk di Leboraya Utara Selatan, E2 arah utara, Pasir Gudang ke Dato' On dan juga di Tambak Johor, arah selatan Johor Bahru ke Woodlands. Dan rancang perjalanan dengan teliti, pastikan juga kenderaan dan juga diri anda dalam keadaan baik semasa memandu. Jangan mengantuk kerana terus segar. Sila semak baki kad tersenggol, smart tag dan juga RFID, dan pastikan tangki minyak kenderaan ada diisi dengan sebaiknya. Dan juga paling penting, jaga etika pemanduan dan dapatkan rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan yang panjang. Itu di antara perkongsian menerusi Lembaga Leboraya Malaysia khas untuk anda. Dan saya nak tunaikan juga permintaan yang seterusnya pada waktu ini juga buat sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang memandu, juga mungkin sedang beristirahat di rumah. Kita nak tunaikan permintaan daripada Aniza Samin, ingin lagu daripada nyanyian Francisca Peter, Sekadar di Pinggiran. Dan juga saya akan tunaikan permintaan daripada Lisau Liu yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM, sebuah lagu daripada kumpulan Ekspedisi, Semangat Perjuangan Harmoni. Sekarang ini kita dengarkan daripada Easy Z, yang juga sahabat kita, yang juga ditujukan buat semua rakan-rakan daripada Utopia Maya Percintaan. Terus bersama dengan kami di Nasional FM.

aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Misi sumut flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembiayaan mikro RM5 bilion, lebih 400 ribu usahawan terima manfaat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Misi Bantuan Kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 kini memasuki fasa akhir apabila 54 kapal memulakan pelayaran menuju ke Gaza dari Pelabuhan Marmaris, Turki petang tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, misi itu melibatkan hampir 500 peserta dari 45 negara yang digerakkan oleh pelbagai kumpulan aktivis antarabangsa. Pelayaran tersebut turut mendapat sokongan dengan beberapa negara termasuk Malaysia, Turki, Spanyol dan Brazil. Akses kepada pembiayaan mikro bagi peniaga kecil dan usahawan mikro akan diperluas agar lebih ramai golongan sasaran tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan pembiayaan mikro lebih RM5 bilion disediakan memberi manfaat kepada lebih 400 ribu usahawan dengan pinjaman sehingga RM100,000 dengan kadar faedah serendah 3% bagi skim tertentu. Beliau turut mengadakan perbincangan dengan beberapa institusi pembiayaan utama bagi memperkukuh akses serta mempermudah proses permohonan kepada golongan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar telah membangkitkan bantahan keras kepada rakan sejawatannya Jonas Gahr Støre di Norway dalam satu panggilan telefon. Keputusan Norway membatalkan kelulusan ekspor sistem peluru berpandu untuk tentera laut di Raja Malaysia disifatkan tidak boleh diterima. Keputusan itu hanya sepihak dan tidak wajar terhadap kontrak yang telah ditandatangani. Beliau menegaskan tindakan tersebut memberi kesan terhadap kesiapsiagaan operasi pertahanan dan program pemodenan kapal tempur pesisir. Sesulan pelanggaran syarat kontrak tersebut, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Kementerian Pertahanan MINDEF akan menuntut ganti rugi dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat pertahanan Norway, Kongsberg.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lain. Di peringkat kementerian, kita sekarang ini memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan, MINDEF telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti kemungkinan tindakan undang-undang terhadap pihak berkaitan. Beberapa sistem persenjataan alternatif turut didilai bagi memastikan tahap kesiapsiagaan pertahanan negara kekal terjamin. Pendekatan pragmatik terus diutamakan bagi memastikan bekalan keperluan asas kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha itu dilaksanakan melalui bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategi antara kerajaan, industri dan rakyat. Komitmen semua pihak termasuk warga Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air penting bagi memastikan negara terus berdaya tahan menghadapi krisis tenaga global. Usaha memperkemas pengurusan subsidi diberi tumpuan khususnya dalam mendepani tekanan harga global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara pendekatan semasa termasuk pelaksanaan program Budi 95 dan memperbaiki pengurusan subsidi diesel.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya. Satu permukiman khas akan diadakan bagi memperkukuh tindakan bersepadu rentas kementerian dalam membanteras jenayah dalam talian pada Sabtu dan Ahad depan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu penting bagi memperkemas kerjasama antara agensi dan jabatan. Selain aspek perundangan sedia ada, beliau turut menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa memantau keselamatan anak-anak ketika menggunakan internet dan media sosial.
3: Ini memberi satu peringatan kepada kita untuk sentiasa berjaga-jaga, pastikan anak-anak tidak bermain media sosial, dan kita perlu tingkatkan usaha untuk jamin keselamatan mereka, terutama bila kita berdepan dengan elemen-elemen jenayah seperti pedofil.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pengumuman berkaitan langkah penguatkuasaan isu rokok elektronik atau vape termasuk penyalahgunaan dadah jenis fentanyl dijangka dibuat dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, isu vape terutama yang melibatkan sistem terbuka seperti penggunaan botol, pod dan cartridge telah lama diberikan perhatian oleh Kementerian Kesihatan bersama agensi penguatkuasa berkaitan. Stesen Radio Negeri RTM terus memainkan peranan penting sebagai saluran penyampaian dasar kerajaan persekutuan dan negeri kepada rakyat. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, setiap maklumat yang disiarkan perlu disampaikan secara jelas agar mudah difahami di peringkat akar umbi.
4: Dalam merapatkan pemahaman pembinaan negara secara keseluruhannya, kadang-kadang ialah kita tahu pembangunan negeri, negara, dia harus dirapatkan untuk memastikan naratif, untuk memastikan maklumat dan kefahaman tentang dasar-dasar yang dijalankan dan dilaksanakan. Itu akhirnya yang mendapat keuntungan, yang mendapat kebaikannya adalah masyarakat.
0: Aswad Ismail. Konflik Asia Barat, pasukan tentera laut Iran telah membenarkan beberapa kapal China melalui Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik sejak semalam. Menurut Tasnim News Agency, kebenaran itu diberikan di bawah protokol transit yang diuruskan Iran susulan permintaan pihak Beijing. Selat Hormuz sebelum ini menyumbang kira-kira 1/5 daripada aliran minyak dan gas asli cecair dunia, selain menjadi laluan penting bagi perdagangan komoditi global. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menuduh UAE sebagai rakan kongsi aktif dalam perang melibatkan Amerika Syarikat dan Israel terhadap negaranya. Dalam catatan di Telegram semasa menghadiri sidang kemuncak BRICS di India, Araghchi mendakwa UAE terlibat secara langsung dalam tindakan pencerobohan terhadap Iran, selain turut merujuk dakwaan mengenai pertemuan rahsia antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Namun Abu Dhabi menafikannya. Pasaran saham Eropah dan Asia ditutup bercampur-campur ketika pelabur memantau perkembangan rundingan berprofil tinggi antara Amerika Syarikat dan China. Selain sentimen positif berterusan terhadap sektor kecerdasan buatan, Presiden Amerika Donald Trump dan rakan sejawatnya Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan di Beijing melibatkan isu strategi termasuk Taiwan. Namun fasa awal rundingan itu dilihat belum menghasilkan sebarang keputusan konkret. Akhir sekali sukan kejohanan Grand Prix Seiko Golden 2026, pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyasarkan untuk memperbaiki catatan terbaik musim ini. 10.46 saat dalam acara 100 meter di Tokyo, Jepun pada Ahad ini. Atlet berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak mahu meletakkan harapan terlalu tinggi di Tokyo. Sebaliknya mahu memberi fokus kepada peningkatan prestasi secara berperingkat selain mengekalkan momentum semasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi sumut flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembayaran mikro RM5 bilion, lebih 400,000 usahawan terima manfaat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Bandar Negara.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Aik Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulun bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Malisa rapuhnya cintamu. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama pada malam ini. Terima kasih juga banyak-banyak. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan pendengar yang memberikan komen dan juga ucapan, termasuk juga membuat pilihan bersama untuk malam ini. Dan kepada mereka yang ingin dengarkan juga lagu-lagu pilihan mereka dimainkan di National FM, jangan lupa esok boleh komen lagu dan juga nama penyanyi di Facebook National FM. Dan insyaAllah penyampai yang akan bersama kita pada malam esoknya akan menunaikan permintaan lagu-lagu anda. Dan terima kasih juga kepada semua rakan-rakan di TikTok Live National FM. Dan juga selepas ini jangan lupa terus kekal bersama kami, bersama dengan GBH Geng Buruh Hantu yang akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya doakan juga semoga semua sihat, semua kekal ceria, semua terus bertenaga dan juga dikurniakan kesihatan tubuh badan yang terbaik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Selamat malam geng burung hantu. Untuk edisi hari ini 15 Mei 2026, Khamis, hanya makan temani anda sehingga jam 6 pagi ini. Yang baru nak mulakan perjalanan pagi, terus segar dengan Nasional FM Malam Masih Muda. Jam pertama khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan kopi saja tapi tenaga dari petikan gitar dan lagu-lagu rock keras yang boleh buat mata anda terus segar. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah siapkan kerja awal pagi, jom ikut rentak lagu Geng Burung Hantu. Dengarkan Ibu Kota Cinta.

dalam masa kita layan lagu-lagu awal pagi ni kan, geng burung hantu, Anim nak kongsikanlah sedikit perkongsian berita kan. Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan telah mengesan 4 kes lab, mengesan 4 kes di Taman Rekreasi Kuala Pilas lepas aktiviti air sampel klinikal diambil untuk pengesanan leptospirosis. Seorang pesakit telah dibenarkan pulang sementara 3 lagi dirawat sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Semua pesakit ini stabil. Susulan itu, pusat rekreasi air di daerah berkenaan ditutup sementara sehingga 17 Mei bagi kerja pembersihan dan penyelenggaraan. Jadi mari kita sama-sama mengambil berat tentang kebersihan persekitaran. Risau bukan apa, penyakit bawaan najis binatang sekarang ni kan boleh meragut nyawa, itu yang kita risaukan kan. Tak salah kalau kita saling mengingati, kebersihan jaminan hidup sihat. Layan terus geng burung hantu.

0: Biasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih bersama geng Burung Hantu. Hanim di sini pukul 12.41 tengah malam. Okay. Malam memang ada keindahannya sendiri. Jalan raya sekarang ni mulai lengang dengan cahaya-cahaya lampu yang menemani perjalanan. Tambah pula kita ni dengar lagu kan. Kadangkala kita rasa suasana yang macam ni buat kita leka. Rasa macam sangat selesa. Sebab tu malam juga antara waktu yang perlukan fokus yang lebih tinggi ketika memandu. Buat yang sedang bergerak pulang ke rumah setelah penat bekerja, anda adalah orang yang hebat. Tahniah kerana telah melakukan tanggungjawab yang baik setiap hari. Dan buat yang sedang mula kerja shift malam, penghantar makanan ke, pemandu e-hailing, lori, bas dan semua yang mencari rezeki di atas jalan malam ini, semoga perjalanan anda sentiasa dilindungi dan dipermudahkan. Jangan lupa, keselamatan itu bukan tentang siapa paling laju, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Kalau rasa mengantuk, jangan lawan mata, cari tempat berehat, basuh muka, tarik nafas, tenangkan diri. Okey, kurangkan gangguan ketika memandu tu, telefon bimbit tu kalau boleh kita simpankan. Dan untuk anda yang mungkin sedang memandu sendirian malam ni, jangan rasa sunyi. Kami menemani perjalanan anda dengan muzik-muzik yang kami putarkan. Okey, hati kita pun tenang. Kemana pun arah tujuan anda malam ini, semoga semuanya berjalan lancar, pandu baik-baik, jaga diri dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami, geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta keunung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: akan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pukul 1.11 pagi ini. Hai, selamat pagi geng burung hantu. Malam kalau ikutkan ini pagilah kan. Tadi kita malam, tapi waktu-waktu begini ni dari pukul 1 ni masih muda lagi, masih panjang lagi kan. Kita nak ajak juga anda semua untuk lebih dekat dengan Nasional FM. Jom masuk ke TikTok live Nasional FM. Boleh sembang-sembang, ramai yang antara kita bolehlah kita kenalan kan. Lepas tu kalau mungkin dekat dalam TikTok tu lah kita boleh berhubung secara santai, nak kongsi cerita malam anda ke kan, nak bagi tahu dari mana ke anda mendengar kan, atau mungkin ada pesanan untuk seseorang yang setia mendengar bersama anda. Okey, untuk yang sedang memandu, jangan lupa fokus kepada jalan raya, dengarkan kami sebagai peneman perjalanan. Dan kalau dah sampai destinasi tu, Alhamdulillah kan, sebab ada yang sayang menunggu kita di sana kan. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang baru memulakan hari ataupun yang baru nak siapkan diri kan untuk tidurlah, melelapkan mata tu kan, saya doakan semua apa yang kita usahakan hari ini berjalan lancar. Dan tahniah jugalah kepada yang dah melunaskan tanggungjawab. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng buruh hantu.

0: Assalamualaikum geng burung hantu. Okey, selamat pagi kepada baru yang masih mendengarkan kami. Hai, saya kenalkan diri saya. Saya Hanim, DJ anda pagi ini, bertugas menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. InsyaAllah, InsyaAllah, agar segala lagu-lagu yang saya mainkan memenuhi hiburan anda, kan? Dalam hiburan, nak tanya jugalah kat tempat anda tu, cuaca hujan ke tak, kan? Kalau ikut dekat dalam pendengar kita dalam TikTok ni, katanya dekat Terengganu hujan lebat sekarang. Waktu-waktu hujan ni, kan? Jadi kita kena pastikan yang sedang memandu tu jaga jarak, fokus pada pemanduan. Kalau tempat tu hujan, kita kena perlahan, kan? Tapi dalam pemanduan ni, kita tak salah kalau kita memandu perlahan, tapi jangan terlampau perlahan. Kalau hujan lebat tu, pasanglah hazard lamp, kan, supaya orang belakang dapat tahu signal daripada kita, kan? Okey, ada satu soalan Hanim nak tanya, kan? Macam mana kita nak tahu hujan akan turun waktu malam? Siapa tahu? Sebabnya hujan waktu malam ni, kita tengok malam tu gelap, kan? Langit pun memang gelap. Macam mana kita nak tahu malam tu akan hujan? Macam mana tu? Hanim akan kongsikan selepas ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, terus bersama kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

kembali lagi bersama saya Hani melewati pukul 1.39 minit pagi. Okey, waktu pagi ni geng Buruh Hantu tengah buat apa tu kan? Kalau sebentar tadi saya tinggalkan anda dengan persoalan macam mana kita nak tahu akan berlaku hujan waktu malam. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada yang kata bila katak berbunyi, itu waktu kita kecil-kecil nyanyi lagu tu kan, bila katak panggil hujan tu kan. Tapi bukan. Okay, kalau tengah malam cuaca gelap kan, awan gelap, tapi tiupan angin tu akan rasa sejuk, rasa kencang sikit. Kalau kat kampung tu kan, akan rasa macam, kalau kat kampung tu bila waktu-waktu nak hujan ni, rasa macam tiupan angin tu bawa hujan turun, gugur daun-daun pokok tu, rasa nyaman je kan. Kalau kampung tu ada, masih lagi kampung yang pakai atap-atap zinc tu, kita dengar hujan tu datang kan daripada hujung kampung sana, datang ke rumah kita, rasa macam nyaman je rasanya kan. Itu cara biasalah. Tapi ada satu lagi yang orang tak tahu. Kalau ikut orang tua-tua ni selalu kata kan, kalau semut merayap keluar dengan jumlah yang banyak, burung terbang rendah, cacing keluar dari tanah, itu petua tradisionalnya kan, hujan akan turun. Tapi kalau rumah kita letak gula merata, ada pula anak kita makan gula-gula tu, semut banyak, urung, tak bermakna lah kan hari itu akan hujan. Kalau nak lagi senang nak tahu hujan atau tak, mudah je, muat turun aplikasi Met Malaysia. Bukan kata hujan tak malam ni, ramalan cuaca bulanan, tahunan, serata negeri pun kita boleh tahu. Mudah kan? Baiklah, untuk hiburan seterusnya, layan Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Nasional.

Selamat pagi. Jam hampir di pukul 5.52 juga kan. Sekarang ada yang masih bersama kami waktu pagi ni. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih menemani pagi ini dengan iringan lagu dan cerita di udara. Okey. Buat yang masih memandu di lebuh raya, yang sedang bekerja shift ulang kaji pelajaran ataupun yang belum melelapkan mata, semoga malam anda dipermudahkan dan ditemani rasa tenang. Okey. Apa pun, teruskan layan Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng burung hantu. Ha, di manalah tu kan? Anda-anda yang sedang memandu tu dah sampai mana agaknya kan? Pastikan jaga jarak keselamatan. Jadi jangan pandu laju-laju kan? Kena kadang-kadang waktu macam ni suasana jadi lebih sunyi kan? Tapi di situlah hadir ruang untuk kita berehat seketika. Kadang-kadang yang kita dekat rumah ni kan, kita dah bekerja penat dah, waktu-waktu macam ni kita pulang ke rumah, sampai dekat rumah ada waktu kita dah nak tidur, tapi sebab mata tu tak boleh nak pejam kan, waktu tu lah kita akan datang memori-memori lama tu kan. Ada yang rasa rindu, ada yang fikir pula masalah yang siang tadi, hiruk pikuk dunia kan. Jadi jangan gundah-gulana, dengarkan muzik, tenangkan fikiran dan jangan terlalu penat memikirkan hal yang belum selesai. Satu persatu semuanya akan baik pada waktunya, percaya kan. Untuk sahabat-sahabat yang sedang memandu, ingatan mesra, jangan paksa diri kalau mata tu dah mula berat. Rehat sebentar, tapi yang penting jaga keselamatan diri sendiri, perjalanan kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama kami hingga ke pagi ini. Terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hiasan Online.

Ini mustajab doanya. Kalau macam Uncle Zam tadi dah bangun untuk solat kan, solat malam ni kan, waktu hujan pula kan, doa-doa antara doa-doa yang makbul kan. Saya doakan juga kepada semua pendengar Nasional FM ketika ini, dipermudahkan segala urusan, tabah dengan apa jua dugaan, dimurahkan rezeki dan sihat di bawah rahmat Allah Yang Esa. Jom sambung ulik kesunyian pagi ini, dengar ceria sikit dengan lagu Polisi Surat, Nasional FM, sentiasa di hati.

mengakhiri jam 2.44 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk anda yang pagi ini anda mula bekerja seawal pagi ini, mulakan hari dan semangat yang positif. Okey, segarkan pagi anda dengan lagu-lagu terbaik. Dengarlah Celoteh Hanim ni kan, temuan Hanim dekat Konti Nasional FM ni kan. Tak kira anda berada di jalan raya, di tempat kerja, di kilang, di hospital, di pejabat, ataupun sedang memulakan perjalanan mencari rezeki, semoga dipermalukan segala urusan kerja anda hari ini. Terus kekal ceria, kekal fokus, dan semoga hari ini mendatangkan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Aku cinta.

dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Selamat pagi. Ha, jam dah masuk ke jam 3 pagi dah kan? Adik saya, abis sore. Saya ni tak pandai nak kecek Kelantan, nanti lain bunyi dia. Tapi itulah lagu-lagu yang selalu orang minta kan? Ha, rasa macam muda dengar lagu adik saya abis sore tu kan? Jadi kepada yang masih mendengarkan saya di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati ni, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai penemanan dini hari anda. Okey, saya akan terus menemani anda pagi ini dengan pelbagai info menarik, hiburan terbaik dan lagu-lagu yang menenangkan jiwa di awal-awal pagi ni kan. Buat geng Burung Hantu yang masih setia berjaga, sama ada yang sedang bekerja, memandu, berehat ataupun baru memulakan tugas pagi, anda memang hebat sangat. Yang ada dekat dalam TikTok kita ni lagi hebat. Dari tadi ada menemani saya kan. Kita bolehlah, siapa yang belum masuk dalam TikTok live Nasional FM, bolehlah jenguk-jenguk dekat situ. Hai-hai sikit. Bukan dekat saya je, dekat pendengar-pendengar lain juga boleh berkenalan. Ada yang sedang buat nasi lemak, ada yang sedang buat kuih, macam-macam aktiviti kita pada pagi ni kan. Yang masih buat, yang mencari ketenangan selepas hari yang panjang, biarkan muzik malam ini menjadi peneman. Semoga setiap lagu yang berkemanang dapat menceriakan hati anda. Terus bersama Hanim pagi ini dalam Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Waktu pagi ni kan, dalam-dalam kita berhibur, Hanim nak sampaikan sedikit perkembangan berita semasa kan. Langkah tangani isu vape zombie diumum dalam masa terdekat. Kementerian Kesihatan KKM akan mengumumkan beberapa perkara penguatkuasaan berkaitan isu vape, terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie menerusi penggunaan vape dalam masa terdekat. Isu vape sistem terbuka seperti botol, pot atau cartridge mendapat perhatian berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi penguatkuasaan. Kebimbangan tentang pengubahsuaian dan pencampuran vape dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik sangat bahaya kan? Situasi memerlukan tindakan tegas dan bersepadu kerana membimbangkan timbul risiko kesihatan awam. KKM menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti aspek perundangan dan kesan kesihatan pengguna vape. Kemudian kita teruskan dengan perkembangan dari luar negara. Taiwan menjalankan latihan menembak usaha sekat kehadiran musuh. Tentera Taiwan menjalankan latihan menembak di daerah Kinmen sebagai latihan pertahanan terhadap kehadiran musuh di pulau berkenaan. Latihan tersebut menggabungkan beberapa unit termasuk batalion artileri dan kereta kebal bagi menguji keupayaan koordinasi antara pelbagai aset tempur. Usaha itu bertujuan memperkukuh keupayaan tindak balas segera di medan perang menerusi latihan yang dijalankan dalam usaha menyerupai situasi sebenar. Latihan berkenaan diadakan sebelum Presiden Donald Trump tiba di Beijing untuk mengadakan rundingan yang dipantau rapat oleh Taiwan ketika ketegangan ketenteraan dan retorik antara China dan Taiwan terus meningkat. Okey, untuk berita lanjut boleh terus ke berita .rtm.gov.my, portal berita RTM yang betul-betul sahih. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, sejuta wajah. Sejuta wajah Sweet Charity telah menghiburkan anda untuk pagi ini. Sudah pukul 3.33 minit pagi. Okey, mungkin ada yang sedang menuju ke tempat kerja, ada yang baru memulakan tugasan harian, dan ada juga yang mungkin sedang perjalanan dalam menghantar insan tersayang yang bakal menjadi tetamu Allah menunaikan ibadah haji. Buat semua jemaah haji dan ahli keluarga yang mengeringi perjalanan mereka, semoga ibadah yang bakal dilaksanakan diterima dan mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Untuk anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Walau sesibuk mana perjalanan, jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Semoga setiap perjalanan hari ini dipelihara dan dipermudahkan hingga ke destinasi sampai dengan selamat. Teruskan bersama saya, Hanim. Pagi ini, kita temani anda, perjalanan anda dengan info, hiburan dan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Selamat pagi Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Buat semua yang masih setia menemani Hanim pada pagi ini, terima kasih Hanim ucapkan. Ada yang baru pulang kerja, ada yang masih memandu, ada juga yang sedang memulakan rutin dan perjuangan untuk hari esok. Ha, kan? Buat yang sedang bekerja shift malam tu, ada yang bangun belajar, ulang kaji, berniaga, siapkan persediaan untuk perniagaan hari pagi nanti kan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Malam mungkin gelap, pagi mungkin gelap, tapi harapan tetap menyala. Temani pagi anda dengan muzik terbaik, biar perlahan tapi sampai ke hati kan. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
3: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hanya masih lagi di sini, dah masuk ke jam 4 pagi, 48 minit pagi. Waktu ketika ini saya masih lagi di sini segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Untuk rakan-rakan kita di TikTok, terima kasih kerana dari tadi bersama dengan Hanim, layan celoteh Hanim, layan kerenah-kerenah Hanim. Kadang-kadang Hanim tak layan tu bukannya Hanim tak layan ya, Hanim tengah buat kerja susun-susun lagu. Untuk siapa? Untuk hiburan anda juga kan. Terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai radio menemani anda. Okey, Hanim ada nak kongsi sikit cerita pasal kehidupan. Kita sentiasa diberi pilihan. Setiap hari, setiap saat ada saja persimpangan yang menentukan arah perjalanan hidup kita, betul tak? Nak memilih untuk sabar, nak sabar ke nak marah? Memilih nak jujur ke nak tipu? Memilih nak terus bangun ke nak menyerah? Kadang-kadang kita rasa pilihan kecil tu tak memberi kesan yang besar. Tapi hakikatnya, dari pilihan kecil itulah terbentuknya masa depan kita, siapa diri kita yang sebenar. Menjadi baik mungkin tidak mudah. Ada waktunya kita diuji, disakiti, dipandang rendah, kecewa dengan manusia ni kan. Tapi jangan rasa kecewa, jangan pilih jalan yang salah. Kerana marah kita hilang arah, dan jangan kerana terlalu ikut perasaan kita tersalah langkah dalam membuat keputusan. Jadi dalam kehidupan ni kita kena pandai memilih lah kan. Kita memilih untuk menjadi baik kerana hidup ini sementara. Jadi teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Hai, Hani masih lagi di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Jam menunjukkan pukul 4.20 minit pagi. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, ada yang dah mulakan hari dengan perjalanan. Ada yang dah mula hari tengah masak juadah untuk jualan pada pagi hari nanti. Kan? Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah. Diberi rezeki kesihatan yang baik untuk menunaikan solat di waktu dini hari ini kan. Semoga doa dan ibadahnya dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bercerita tentang kehidupan juga lagi kan. Pilihan adalah dalam kehidupan ni tak lekang daripada membuat pilihan. Jadi pilihlah untuk menjadi insan yang membawa kebaikan, kerana hidup ini, macam saya katakan tadi, hidup ni adalah sementara kan. Untuk menjadi insan yang baik, insan yang memberi kebaikan walaupun perlahan, pilih untuk menjaga hati sendiri, itu yang penting, dan juga menjaga hati orang lain. Kerana dalam dunia yang penuh cabaran hari ini, menjadi orang yang baik itu sebenarnya satu kekuatan. Dan untuk yang sedang melalui fasa yang sukar dalam hidup, jangan takut untuk memilih jalan yang lebih baik walaupun sukar pada mulanya. Percaya, langkah yang baik akan membawa kita ke tempat yang baik juga. Okey, pagi ni di mana saja anda berada, semoga kita semua dipermudahkan untuk membuat pilihan yang betul dalam hidup. Kerana hidup ini satu perjalanan dan setiap langkah bermula dengan satu pilihan. Jadi buat masa sekarang ni, kita kena kekal positif, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Assalamualaikum, masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih menjadi pendengar setia Geng Burung Hantu. Waktu pagi ni jam pukul 4.34 minit pagi. Ada yang dah tengah sibuk untuk menyiapkan juadah untuk jualan pada pagi besok kan. Kalau pukul 4 ni dah waktu untuk packing barang lah kan. Kalau pukul 4 lebih ni pun, kalau di Sabah dan Sarawak, kebanyakannya dah bangun untuk persediaan untuk menunaikan solat subuh kan. Waktu subuh di sana awal daripada dekat Semenanjung ni kan. Okey, waktu-waktu yang macam ni pun ada juga yang tengah mengambil kesempatan menunaikan solat tahajud kan, dekat kepada Allah kan. Rindu kita kepada pencinta kita. Okey, bercerita tentang rindu. Rindu ini adalah satu perasaan yang tak boleh disentuh, tapi sangat kuat dirasai kan. Kadang-kadang rindu hadir tanpa diundang. Bila terdengar satu lagu tu, teringat satu tempat, teringat satu kenangan, tiba-tiba hati jadi diam, fikiran mula kembali kepada seseorang. Ada rindu yang boleh dilepaskan dengan pertemuan, ada juga rindu yang hanya mampu disimpan dalam diam. Rindu pada seseorang yang jauh, rindu pada waktu yang pernah membahagiakan, atau mungkin rindu pada insan yang sudah tiada di sisi. Perasaan rindu ini pelik, tapi kadang-kadang bila kita tersenyum sendiri, mengenang kenangan lama, tapi dalam masa yang sama ia juga boleh membuat hati kita kosong. Jadi rindu itu adalah satu nikmat, satu perkara yang kita tak boleh elakkan, tapi kita kena percaya kerinduan itu juga satu

keistimewaan di mana dengan rindu itu kita ada di sini. Kita sentiasa menjadi lebih baik-baik dan baik dalam kehidupan kita. Layan terus Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kelantan 105.7
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Saya Hani masih di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, kan? Cerita pasal rindu tu tadi, kan? Rindu mengajar kita menghargai kehadiran seseorang ketika mereka masih ada, kerana selalunya bila kehilangan atau berjauhan barulah kita sedar betapa pentingnya insan itu dalam kehidupan kita. Untuk anda yang sedang merindui seseorang malam ini, semoga hati terus kuat. Jika anda masih ada, jika orang yang anda rindu itu masih ada, hargailah sebaik-baiknya, kan? Dan jika dia hanya tinggal dalam kenangan, simpanlah rasa itu sebagai suatu yang pernah membuat hidup kita bermakna. Kadang-kadang tak semua rindu perlu diluahkan. Ada rindu yang cukup ditemani doa dan kenangan. Teruskan bersama kami, biarkan lagu rindu ini menemani anda setiap masa yang tersimpan di hati. Dengar dulu, Sayang Orang Yang Sama, Adira.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.5.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Untuk info semasa dan kandungan menarik.

0: nasihat hati.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta teknologi bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati untuk info semasa dan kandungan menarik.
1: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضري مسلمين رحمة الله terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadrat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita dirahmati oleh Allah, kita diberkati oleh Allah dan kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebelum kita mulakan perbahasan dan perbincangan kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita baca umul kitab dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, syaiulillah lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضري مسلمين yang dirahmati Allah. Pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu tajuk yang berkaitan dengan hakikat doa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga doa yang syumul. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah definisi doa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada hari ini? Doa merupakan permohonan ataupun rayuan. Permohonan, rayuan, munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mana hamba itu berdoa, ketika mana hamba itu merayu dan ketika mana hamba itu merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlulah di sana dia menzahirkan sifat kehambaan. Bila mana kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita hadir di dalam hati kita, iaitu satu sifat namanya sifat kehambaan, dan juga perlu di sana kita hadirkan rasa kehinaan dan juga rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata kita ingin mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mendengar, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ataupun mengkabulkan segala permintaan kita. Di mana kita mengetahui bahawasanya hakikat yang mentadbir dan juga hakikat yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat rububiyah, iaitu Allah lah yang mengatur diri kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurus diri kita. Segala perencanaan adalah perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita perlu minta, kita perlu merayu dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang telah ditetapkan ke atas diri kita dengan ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah tujuan kita berdoa kepada Allah? Sudah pastinya bila mana kita berbuat sesuatu ada tujuan ataupun matlamatnya. Jadi bila mana seorang hamba itu berdoa kepada Allah, apakah tujuannya? Antara tujuan ataupun matlamat seseorang itu berdoa kepada Allah, yang pertama, ingatlah di sini bahawasanya ketika mana kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Matlamat ataupun tujuan iaitulah untuk kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran sebut dengan jelas kepada kita, ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan supaya kita berdoa kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah. Aku akan perkenankan doa kamu. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di saat kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, matlamat ataupun tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu untuk kita menghadirkan rasa kefakiran. Rasa kefakiran di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat kaya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah fakir. maka kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastinya seseorang yang fakir dia memerlukan orang yang kaya. Ini kan bila mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Terkaya dan kita adalah hamba yang fakir. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kitab Matan Ummu Barrahin di mana dijelaskan di sana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat istighna, iaitu terkaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu, dan kita hamba yang bersifat dengan sifat iftiqar, yang mana kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat iftiqar ini menunjukkan kita itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti keberhajatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Yang ketiga, tujuan kita berdoa iaitu menghadirkan rasa berhajatnya kita kepada Allah. Rasa perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala hajat dan keperluan kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin makhluk boleh menunaikan segala hajat kita? Yang boleh menunaikan hajat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan akan segala sesuatu kepada kita. Maka perlu di sana kita hadirkan rasa keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, iaitulah menghadirkan rasa perlunya pertolongan kita kepada Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita perlukan Allah. Kita perlu pertolongan Allah. Sama ada apa-apa pun keinginan kita, keperluan kita, maka sekiranya kita tidak ditolong oleh Allah, maka segala sesuatu itu tidak akan berhasil. Maka perlunya di sana, di antara tujuan kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bebaskan kita daripada segala kesulitan, supaya Allah bebaskan kita daripada segala ujian yang tidak sanggup untuk kita menerimanya, supaya kita bebas daripada segala sesuatu yang sedang menghambat kita, yang boleh menjatuhkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan akan nikmat kepada kita apa yang telah pun ditetapkan ke atas diri kita. Sama ada nikmat yang dalam bentuk yang zahir maupun nikmat dalam bentuk yang batin, kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya pertolongan ataupun nusrah daripada Allah, ya. Kemudian yang kelima, iaitulah perlunya hadir rasa dalam diri. Rasa ketika mana kita berdoa, iaitulah kita kena hadirkan rasa taqarrub. Yang mana doa ini merupakan asbab. Doa ini merupakan wasilah untuk jadi dia sebagai taqarrub, menghampirkan diri kita kepada Allah. Sebab itulah sama ada doa itu daripada Al-Quran ataupun doa itu daripada hadis baginda Nabi SAW ataupun doa itu daripada diri kita sendiri yang hadir dalam naluri kita. Maka ketiga-tiga ini, daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, juga daripada diri kita, ini merupakan wasilah, merupakan perantaraan. Tetapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan doa kita itu adalah Allah. Sebab doa kita tidak boleh memberi bekas. Yang boleh memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sahaja yang boleh menentukan segala ketentuan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz lagi. Tuan-tuan, apa yang akan berlaku ke atas diri kita, sama ada sebelum kita lahir ataupun selepas kita lahir dan juga selepas kematian kita, sudah pun tersurat di Lauh Mahfuz. Sudah pun tersurat di Lauh Mahfuz. Dan bila mana kita lahir di alam syahadah ini, di alam penyaksian ini, yang mana satu alam yang Allah Subhanahu wa taala nak melihat keadaan-keadaan hamba untuk menunjukkan ataupun membuktikan kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian-ujian tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala nak melihat siapakah di antara kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang boleh melepasi ujian-ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk kita melepasi ujian-ujian tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah melalui doa. Sebab itulah doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mukmin. Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Berarti doa itu lebih tajam lagi daripada mata pedang. Doa itu lebih tajam lagi daripada pisau. sehingga boleh merubah takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun tetapkan ke atas diri kita. Maka doa itu merupakan wasilah, merupakan perantaraan, dan dia juga merupakan salah satu cara untuk kita taqarrub ataupun kita hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirnya rasa muraqabah kita kepada Allah. Berarti sehingga hadirnya rasa kita berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hamba, tuan-tuan, bila mana beribadah, dia kena hadirkan rasa seperti mana dia sedang dilihat ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan konsep ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bila mana kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, fa illam takun tarah, bila mana kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yarak, Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Maka kita perlu masukkan keyakinan itu ke dalam diri kita. Kemudian tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, perlunya di sana kita merasakan hadir rasa keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita panjat di hadapan Allah, lidah kita menuturkan doa, kemudian hati kita akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ketika mana kita munajat doa dengan menuturkan sesuatu doa ataupun menghadirkan sesuatu doa itu di dalam hati kita, maka hati sanubari kita hadirkan rasa kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa ketinggian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika mana kita berdoa dan menuturkan segala sesuatu, kita kena hadirkan rasa keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut zat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut sifat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut af'al. Maka tiga-tiga keesaan ini kita kena hadirkan di dalam diri kita. Bila mana adanya rasa ataupun hadir rasa keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut zatnya, dari sudut sifatnya, dari sudut af'alnya, maka akan lahirlah di dalam hati kita satu rasa, iaitulah tiada yang memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Nampak? Tiada memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Tiada yang dapat mengkabulkan doa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan ayat 186 surah Al-Baqarah. Di mana ayat 186 ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak khabarkan kepada kita melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat yang ke-186 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, ya, tentang diriku, maka fa inni qarib, maka jawablah kepada mereka bahawa aku sangatlah hampir kepada mereka, aku sangatlah dekat kepada mereka. Ketika mana hamba bertanya tentang diriku, kata Allah, maka jawablah kepada mereka, aku sangat hampir dan sangat dekat dengan mereka. Aku menyahut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku.
1: Allahumma

kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Buruh Hantu. Nampaknya sudah tak sedar sudah 6 jam ni menemani anda untuk hari ini kan. Jadi dah masanya untuk Hanim mundurkan diri. Untuk anda yang masih dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati. Untuk yang akan memulakan hari, semoga hari anda dipermudahkan segala urusan. Jika ada tutur kata Hanim yang baik, simpanlah sebagai semangat. Jika ada yang kurang, Hanim minta maaf dari hujung rambut hingga ke hujung hati. Terus bersama Nasional FM kerana Nasional FM akan sentiasa menemani anda tidak kira pagi, siang, petang ataupun malam. Saya undur diri dulu. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Jaga diri, jaga hati dan semoga semuanya baik-baik saja. Assalamualaikum. Bye.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Burohantu.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anna Sari.
4: Saya Syahir.
5: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
6: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
7: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan.

0: هال يا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت أرحم الراحمين الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
2: Salam Harian.
1: Kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Ya, Labar FM, suara pesisir anda. 6.11 minit pagi sudah ketika ini. Hai, hai, hai. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Malaysia, Madani. Salam Labuan di hatiku untuk anda semua.
1: Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat mendengarkan Labuan FM. Segmen Salam Padian bertemankan Syima Hebri kembali menceriakan pagi anda untuk edisi hari Jumaat yang berkat 15 Mei 2026.
0: Ya, kami menemani anda menerusi segmen Salam Padian untuk edisi hari ini, 15 Mei 2026. Pastinya seperti biasalah memberikan lagu-lagu hiburan yang terbaik, perkongsian informasi untuk anda sehingga pukul 10 pagi nanti.
1: Jadi terus mengharapkan agar permulaan pagi ini dimulakan dengan lafaz kesyukuran, dengan ketenangan.
0: Betul.
1: Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini.
0: Ya, dengan langkah kanan, doa yang baik-baik, dengan niat yang baik-baik, semuanya akan berjalan lancar. Amin.
1: Amin.
0: Okey, lebih kurang 6.15 minit pagi nanti kita ada perkongsian mutiara hadis seperti biasa. Tajuknya hari ini, tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat.
1: Okey, kita dengarkan seketika nanti.
0: Ya, jadi kekal bersama-sama dengan kami. Anda boleh dengarkan melalui frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz ataupun menerusi aplikasi RTM Klik di mana jua anda berada.
1: Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar.
0: Ini dia Salam Padian
1: menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya, di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, yaitu tidak berfaedah baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin dianggap elok, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang berfaedah dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Antara sifat seorang muslim yang berakhlak adalah sentiasa menyibukkan dirinya dengan perkara yang mulia dan bermanfaat, serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah moral. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan berfaedah adalah sia-sia, apatah lagi jika membawa kepada dosa dan maksiat. Ia merupakan petanda kelemahan iman. Sekiranya semua umat Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya, niscaya mereka mampu mencipta kejayaan dan kemajuan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
2: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, Betutak Berkurapak Bahasa Tempatan Siuk Banar.
3: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
4: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

0: Ya, satu peluang untuk anda, Andi Merdani, membawa kita ke pukul 6.23 minit pagi sudah ketika ini.
1: Ya, satu peluang yang kita nikmati hari ini, kita rebut dengan sebaik yang mungkin. Kita doakanlah semoga apa yang kita rancang hari ini akan dipermudahkan.
0: Amin. Jadi, peluang tidak selalu datang dua kali. Bila ia datang, beranikanlah diri kita untuk mencoba.
1: Betul. Jadi, jangan takut berjalan perlahan. Betul. Takutlah bila langsung apabila kita tidak melangkah.
0: Hidup ini penuh kemungkinan ya. Bagi mereka yang tidak mudah menyerah lah.
1: Gitu.
0: Okey, dan 6.30 minit pagi nanti, seperti biasa juga, perkongsian berita pilihan Esping yang akan kami kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM sebagai rujukan kami, dan dua perkongsian akan kami kongsikan kepada anda.
1: Jadi nantikan dua berita menerusi rangkuman berita pilihan SP sebentar lagi.
0: Ya, jadi pada anda terus kekal bersama-sama dengan Ebrishima pagi ini. Dengarkan, ini dia Labuan FM,
1: suara pesisir anda
0: terbaik.

0: Satu Suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Anda menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan. Jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada penjara 1 tahun dan denda maksimum RM50,000. Hentikan penyebaran berita palsu tanpa menyemak kesahihan fakta siaran tersebut. Jadilah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
2: Maklumat sahih. Berita terpilih. Dengarkan Berita Pilihan SP.
3: Ya, Berita Pilihan SP untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda, 6.30 minit pagi sudah ketika ini.
4: Okey, kami nak kongsikan kepada anda dua berita menerusi portal berita RTM.
3: Ya, betul.
4: Dalam Berita Pilihan SP.
3: Ya, benar, tepat dan dipercayai. Baik, untuk Berita Pilihan SP yang pertama adalah mengenai dengan KPDN fokus isu ketirisan bahan api bukan penyelarasan kota RON 95. Yang mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN, terus memberi tumpuan kepada usaha menangani ketirisan bahan api berbanding membincangkan perkara berkaitan penyelarasan kota subsidi petrol RON 95. Dan Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fauzia Saleh berkata pihaknya maupun kabinet tidak membincangkan atau membuat sebarang keputusan mengenai perkara itu setakat ini. Sebaliknya, keutamaan kementerian adalah memperkuku pelaksanaan tiris 4.0 bagi membendung penyeludupan dan ketirisan bahan api bersubsidi. Dan Datuk Dr. Fauzia berkata operasi itu penting bagi memastikan sumber negara dilindungi dan tiada keterusan berlaku dan khususnya di kawasan sempadan termasuk Sabah dan juga Sarawak. Dan pada masa ini KPDN memberi tumpuan kepada Optiris 4.0 kerana selagi petrol dan diesel negara masih mempunyai subsidi, risiko keterusan adalah tinggi. Dan justeru kami memberikan penekanan besar dengan bekerjasama rapat bersama agensi lain menerusi Optiris 4.0 kosong katanya. Dan memperketat kawalan di sempadan dan juga kerjasama dengan agensi seperti Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM serta Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memastikan sumber negara terus terpelihara dan tiada ketirisan berlaku katanya. Dan selain menangani ketirisan subsidi bahan api, KPDN turut mempergiat kerjasama strategik bersama peneraju industri serta peruncit bagi menangani peningkatan kos bahan pembukusan yang dilihat memberi kesan langsung kepada harga barangan pengguna. Dan Datuk Dr. Fauzia berkata kerjasama erat antara kementerian, industri dan pengguna penting bagi memastikan sektor perdagangan domestik kekal mampan serta berdaya tahan berdepan cabaran kenaikan kos semasa. Dan antara pendekatan yang sedang diberi perhatian ialah menggalakkan

0: memperkukuh amalan kelestarian dan menyurutnya juga kesedaran pengguna terhadap konsep 3R perlu terus diperkasa memandangkan keadaan semasa menuntut pendekatan lebih agresif dalam mengawal kos sara hidup dan mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah yang mahal.
1: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Dan itu perkongsian berita pilihan SP pagi ini. Dua perkongsian daripada kami hari ini.
0: Betul. Semestinya untuk anda ingin mendapatkan sesuatu info, berita ataupun maklumat, pastikan sahih, benar dan dipercayai. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Baik, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah info cuaca untuk hari ini.
1: Okey, jadi jangan ke mana-mana. Terus dengar. Ini dia.
0: Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Sari, ha? Kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum, tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh, Syafiq, ha? Tak semua yang viral tu benar. Ha, kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Ha. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu.
1: Ha.
0: Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Ha, itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyemak.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Okey, jadi seperti biasa, dalam segmen Salam Padian, hari-hari kami akan kongsikan kepada anda info cuaca.
0: Betul. Kita nak rancang senyum seharian ni. Kira-kira lah bawa payung ataupun kacamata. Yang penting info cuaca ni kami kongsikan kepada anda menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.
1: Okey, kalau hari ni Jumaat 15 Mei 2026, bagi wilayah Persekutuan Labuan, pagi ini diramalkan hujan di kebanyakan tempat.
0: Baik.
1: Sebelah petang tiada hujan dan di sebelah malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius.
0: Itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan pula bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, yang mana sepanjang hari ini pagi, petang, malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah barat laut, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Ya, jadi itu ramalan cuaca yang telah pun kami kongsikan pagi ini.
0: Betul. Jadi pada anda, kita mengharapkan semua apa yang kita rancang, apa yang sudah kita susun atur sepanjang hari ini, semoganya baik-baik saja dan semoga dipermudahkan.
1: Ya, dipermudahkan urusan, dilapangkan rezeki, ditenangkan hati dan semestinya lah bersemangat untuk terus kuat lagi hari ini.
0: Ya, betul. Jika kau fikirkan, kau boleh.
1: Oh, yeah.
0: Kau fikir boleh melakukan. Yeah. Okay, apapun tu ada tempat pukul 7 pagi. Nanti kita dah singgah sebentar ke National FM ni.
1: Yeah.
0: Untuk kita mengikuti berita utama 7 pagi dan juga dengarkan hari ini dalam sejarah menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur.
1: Okay, dan selepas itu jam kedua kami akan kembali menceriakan lagi pagi anda.
0: Ya, jadi terus kekal bersama-sama dengan Hebrew Shima pagi ni. Menerusi frekuensi Labuan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz dan juga di mana cuaca anda berada mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik.
1: Okey.
0: Jadi kekal setia bersama-sama dengan kami dan dengarkan, ini dia Labuan FM,
1: suara pesisir anda
0: terbaik.

0: apa lagi?
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Eh Zari, tadi aku nampak Uncle Howard angkat fail berat seorang-seorang. Laju je aku tolong. Terus dia senyum lebar.
1: Baguslah Syafiq. Hormat orang tua tu bukan sebab dia kerja lama atau pangkat, tapi sebab dia lebih dulu makan garam daripada kita.
0: Betul?
1: Itulah adab orang Malaysia.
0: Kadang orang ingat kalau dah moden ni, tak perlu dah nak tunduk-tunduk, cakap lemah lembut.
1: Betul?
0: Tapi bagi akulah kan, budi bahasa tu tak laput dek zaman.
1: Betul sangat tu Syafiq. Kita hormat orang lebih tua bukan sebab dia sempurna, tapi sebab kita belajar daripada pengalaman mereka. Dan bila kita muda, kita juga patut disayangi.
0: Betul?
1: Dibimbing, bukan dipandang rendah.
0: Aku rasa betul lah kerja dengan kau ni Zari. Kau tegur bila aku salah, tapi tak pernah malukan. Rasa dihargai.
1: Kita semua pernah muda Syafiq. Kalau tak ada yang sayang dan bimbing dulu, mana mungkin kita jadi macam hari ni.
0: Betul?
1: Jadi sekarang giliran kita pula teruskan nilai tu.
0: Faham? Hormat, sayang dan saling jaga, bukan dalam pejabat je, tapi dalam masyarakat juga.
1: Itulah resepi hidup harmoni. Yang tua dihormati, yang muda disayangi, barulah sejahtera namanya.

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan 50 juta ringgit itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersama lah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu saja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu, kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, I mean, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion ringgit tahun ini yang dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga 100 ribu ringgit. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumiputera menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau telah maklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumiputera yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan, sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, ya, pemimpin boleh datang dan pergi, pengurusi MARA boleh datang dan pergi, ketua pengarah boleh datang dan pergi, ahli majlis boleh datang dan pergi, tetapi institusi mesti tegak dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang Undang-Undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa jolo tidak patut dimaafkan. Tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan jolo sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Subur Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penarasan Hal Ehwal Kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam dua hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andriy Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifei Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zifei Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Norain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ya, Laporan FM, suara pesisir anda. Satu-satu drama man berlalu menghiburkan anda 7.19 minit pagi sudah ketika ini.
1: Ya, jadi satu-satulah kita rancang untuk kita lakukan hari ini. Yang penting, orang kata satu tugas tu selesai lebih baik daripada 10 tugas yang hanya dalam fikiran sahaja.
0: Betul. Itu sudah semestinya.
1: Okey, jadi fikir-fikirkan apa yang perlu diselesaikan. Jangan kelang kabut sangat. Selesaikanlah satu per satu.
0: Ya, betul. Jadi, selesaikan tugasan. Mana yang penting terlebih dahulu? Mana yang nak kena cepat? Itu yang kena selesaikan. Jangan semua sekali harung. Nanti sakit kepala pula.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, tak naklah sakit kepala pagi-pagi kan. Ni kan.
0: Lagi, okay, baik apapun tuan, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan kami. Dan 7.30 minit pagi seperti biasa juga, kita ada booster jiwa.
1: Okey, jadi kita nak tingkatkan lagi semangat kita hari ini.
0: Betul.
1: Keyakinan kita.
0: Semestinya.
1: Jadi, kena dengar perkongsian motivasi booster jiwa.
0: Ya, apakah suntikan yang akan kami berikan pagi ini lagi?
1: Edisi hari Jumaat hari ini.
0: Ya, nantikan 7.30 minit pagi nanti. Dan terus kekal bersama-sama dengan kami di sini menemani anda, memberi lagu-lagu hiburan dan dengarkan. Ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Ah, Zahari, lid dah buka ni. Jom, jom. Kita dah lambat pergi mesyuarat ni.
1: Syafiq. Kalau ia pun sabarlah. Bagilah orang dalam lift tu keluar dulu. Baru giliran kita masuk.
0: Alah, kau ni Zahari. Bukannya sesak pun.
1: Sesak ke tak. Tapi kan lebih baik kalau kita bertolak ansur. Naik lift pun kena ada adab juga. Syafiq, Syafiq. Janganlah berebut-rebut.
0: Yelah, yelah Encik Zahari, oi. Ha, aku tunggulah ni. Ha,
1: macam ni baru betul.
2: Tak salah kalau kita bertolak ansur semasa menggunakan lift. Bagi peluang kepada mereka yang berada di dalam untuk keluar terlebih dahulu. Janganlah berebut-rebut macam budak kecil. Budak kecil pun pandai beratur tau. Ini kan pula kita yang dewasa. Ingat tu, naik lift pun kena ada adab juga. Pesanan ini daripada Labuan FM.
3: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

0: Desari, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Eh tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ya, penipu pandai menyamar Syafiq. Ha. Mereka guna tawaran lumayan, ha, ugut akaun disekat, okay, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Eh kalau aku klik apa yang boleh jadi?
1: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, ha, dan identiti disalahguna.
0: Eh, nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ha, ingat tiga perkara ni Syafiq. Ha. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, okay, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Ha. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, Booster Jiwa di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Ya, jadi seperti biasa perkongsian motivasi Booster Jiwa, terus lagi kami nak kongsikan. Semoga kita semua berada dalam keadaan kuat,
0: betul,
1: tenang, terus percaya bahawa diri kita ini adalah yang berharga. Ingat, kerana diriku begitu berharga.
0: Betul, okay. Sepat sekali.
1: Jadi Booster Jiwa ni bukan sekadar kita nak bagi motivasi, tapi kita nak hidupkan kembali keyakinan dalam diri kita.
0: Betul.
1: Sebut mengenai yakin-yakin ni kan, hari ni kita nak bercerita mengenai dengan cara jadi yakin ataupun self-confident.
0: Ada self-confident untuk diri sendiri. Yalah kan, untuk mencari lebih yakin ni ataupun self-confident, isinya adalah keyakinan. Keyakinan bukan sesuatu yang datang secara automatik, tapi boleh dibina melalui latihan dan juga tabiat harian kita.
1: Betul. Nak yakin boleh, tapi jangan terlebih yakin.
0: Betul.
1: Kadang-kadang nak bina keyakinan ni, kita rasa macam diri kita ni tak cukup bagus, takut macam nak bercakap.
0: Betul.
1: Bila dah bercakap, takut pula orang menilai. Jadi itu yang menjadi macam satu halangan untuk kita menjadi self-confident.
0: Betul.
1: Jadi ayuh kami kongsikan kepada anda pagi ini cara untuk kita jadi self-confident.
0: Yeah.
1: Okay? Yakin diri ni bukan dia datang tiba-tiba tau. Dia kena dilatih setiap hari.
0: Betul,
1: InsyaAllah.
0: Betul.
1: Okay. Kita kongsikan beberapa cara lah. Mungkin ada lagi yang belum berapa yakin diri kan. Jadi kami nak kongsikan kepada anda pagi ni.
0: Betul. Okay. Dan yang pertama untuk cara jadi self-confident ni, yang mana betulkan cara berfikir. Itu
1: baik.
0: Yang pertama.
1: Yang
0: mana jangan tunggu rasa yakin dulu baru bertindak. Buat dulu, baru yakin datang. Jadi kita kena fokus pada progress, bukan perfection.
1: Okey, betulkan cara fikir
0: betulkan
1: tu
0: cara.
1: Yang seterusnya, kita perlu jaga body language kita.
0: Betul.
1: Macam mana cara kita berdiri, duduk, jalan. Semuanya tu mempengaruhi keyakinan kita.
0: Betul.
1: Macam mana nak tunjukkan keyakinan tu di hadapan orang ramai? Contohnya, tegakkan badan, kena ada eye contact bila bercakap. Elakkan terlalu tunduk ataupun peluk tubuh.
0: Jangan ini, terlalu selesa lah kan.
1: Body language ni main peranan juga sebenarnya.
0: Okay, dan seterusnya adalah upgrade diri. Yang mana confidence datang bila kita rasa capable. Bila kita rasa kita boleh.
1: Boleh.
0: Okay, dan kita kena belajarlah skill baru kan. Practice ataupun buat latihan apa yang kita ni sebenarnya.

0: Membanding-banding. Saya nak jadi macam dia lah, tapi tak boleh sebenarnya. Jangan.
1: Kita memang tak boleh jadi orang lain. Betul. Ya?
0: Berhenti membanding-bandingkan. Bandingkan diri dengan orang lain ni akan membuatkan confidence kita ataupun keyakinan kita akan semakin rendah.
1: Betul.
0: Kita akan sentiasa bertanya pada diri kita, adakah saya ni lagi baik dari versi saya yang semalam? Kena tanya diri sendiri lah kan.
1: Okey, selain daripada itu juga, sebenarnya penampilan juga memainkan peranannya untuk mendapatkan self-confident itu. Jadi kita kena juga jaga penampilan kita. Tak payahlah nak pakai pakaian yang branded-branded kan. Tak perlu mahal-mahal.
0: Setuju.
1: Kita ni kalau dalam penampilan cukup dia kemas, sesuai dan kita rasa selesa apabila kita pakai, dah cukup dah. Bila kita rasa macam dah presentable kan, sudah macam diri kita ni ada mempunyai keyakinan diri, automatik kita akan lebih yakin lagi.
0: Ya, dari penampilan kita boleh menunjukkan kita yakin.
1: Betul. Yang penting iaitu lah, tak perlu mahal, cukup kemas, sesuai dan bersih.
0: Betul. Tapi kita kena ingat juga satu perkara. Betul. Walaupun kita ada kelebihan, ingat kita juga ada kekurangan. Jadi kita perlu menerima setiap kekurangan. Ingat, orang yang yakin ataupun confident ini bukanlah perfect katanya ya. Bukanlah sempurna. Mereka ni cuma yakin dengan diri sendiri, tetap menerima kekurangan.
1: Betul. Okey, selain daripada itu juga, kita kena exposure sikit demi sedikit lah. Kan? Kadang-kadang ni ada yang juga takut untuk exposure diri sendiri.
0: Yeah.
1: Tapi tak apa. Kalau takut sosial, mula dari kecil dahulu. Yang mana kita bermula daripada small talk. Bercakap yang kecil-kecil dulu kan. Benda-benda yang mungkin kata dengan orang-orang sekeliling yang mungkin dekat dengan kita. Yeah. Lepas tu, kalau mungkin pergi mall pun, cuba berinteraksi dengan cashier ke kan. Ataupun tanya soalan dalam kelas. Ataupun perbanyakkan menyertai aktiviti-aktiviti yang diadakan.
0: Ya, okey. Itu antara cara kita nak membina keyakinan dalam diri kita. Ingat, yakin diri ni bukan bermakna tak takut.
1: Ya.
0: Tapi bermakna tetap maju walaupun dia takut.
1: Jadi kena yakin diri untuk anda semua, ya. Kadang-kadang bila kita yakin diri ni sebenarnya dapat memberi orang first impression. Untuk daripada orang kan.
0: Ya.
1: Kan bila orang tengok, wow, bagusnya dia ni, bagusnya
0: ni. Yakinlah, sentiasa yakinlah dia ni kan.
1: Tapi sebenarnya kita bukan nak meraih pujian, sebenarnya kita nak hargai diri kita sebenarnya. Dalam cara kita nak dapat self confident itu.
0: Okey. Okay. Jadi itu perkongsian booster jiwa hari ini. Self confident bukan bermaksud kita sempurna, tapi kita percaya bahawa walaupun ada kekurangan, kita masih lagi layak untuk berjaya. Dicintai, dihargai.
1: Jadi pada anda semua, jangan takut untuk gagal. Jangan sampai membuat kita kehilangan peluang untuk berjaya, ya. Peluang hidup bukan untuk ditunggu, tapi kita nak cipta peluang itu.
0: Iya, kena yakin. Yakin boleh.
1: Selagi masih bernafas, masih ada peluang untuk kita berubah sebenarnya.
0: Betul.
1: Okey. Okay. Bye. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Kita nak tunggu Min ni, apakah topik Sembang Pagi untuk hari ini.
0: Tadi Min laju dia jalan .
1: Betul.
0: Berdesup dia laju
1: Mentang hari Jumaat, Min.
0: Tak apa. Kita tunggu.
1: Okey. Baik. Apapun, anda kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan. Ini dia Salam Padian.
0: Menceriakan pagi anda.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian untuk pagi ini. Terima kasih, Min.
2: Terima kasih, Min. Walaupun laju berdesup, ya. Tak lupa topik Salam Pagi.
1: Betul.
2: Itu yang kita puji.
1: Kejar masa katanya, Min. Sebab hujan. Tak apa, faham, Min.
2: Okey, jadi hari ini kita nak berkongsi kepada anda topik yang sudah pun diamanahkan oleh Min kami. Min kesayangan kami ini. Hari ini kita nak bercerita sampai Hari Guru.
1: Betul.
2: So, esok sambutan Hari Guru,
1: esok,
2: kan?
1: 16 Mei kan.
2: Betul. Esok.
1: Jadi sempena Hari Guru ni, Mi nak tanya anda, hadiah sempena Hari Guru dulu dan sekarang.
2: Okey, faham. Apa beza hadiah yang diberikan sempena Hari Guru zaman dulu dengan zaman sekarang ni?
1: Kalau macam Min katanya, kalau dulu Min suka bagi mark sama cikgu kelas.
2: Betul lah.
1: Kelas kan.
2: Itu antara hadiah kalau zaman dulu-dululah.
1: Betul. Kalau saya dulu, saya ingat yang saya bagi cikgu bunga dengan kad Hari Guru, kad ucapan Hari Guru.
2: Samalah tu. Itu antara yang popular lah.
1: Gigi tau kita buat kad ucapan Hari Guru.
2: Betul.
1: 3D tau.
2: Kad ucapan buatan tangan. Sendiri buat.
1: Betul.
2: Jadi kata-katanya tu lebih tulus.
1: Lagi tulus. Dulu tak ada Google. Tak ada ChatGPT.
2: Tak ada.
1: Kita main dari hati je.
2: Terus sampai ke hati cikgu.
1: Betul.
2: Jadi antara lain lagi yang selalu diberi kepada cikgu-cikgu, kalau dululah ya. Ada yang bagi bag.
1: Ada yang bagi bag. Itu yang have-have lah.
2: Ada yang bagi kitchen.
1: Macam kita tak mampu nak bagi bag. Kita bagi kad dengan bunga je.
2: Ada yang bagi sapu tangan mungkin.
1: Sapu tangan kan. Betul. Ada yang bagi kain sarung.
2: Betul. Ada yang bagi makanan.
1: Betul.
2: Sayur-sayur, buah-buah.
1: Tapi yang bestnya, bila Hari Guru, mesti setiap kelas tu ada jamuan.
2: Wow. Ada jamuan
1: Ada jamuannya.
2: Jadi masa ni lah cikgu-cikgu akan menerima hadiah yang orang kata sampai tak menang tangan.
1: Betul. Oh, lepas tu ada drama lagi, nangis-nangis Hari Guru je pun.
2: Lagi-lagi kalau cikgu tu cikgu yang menjadi kesayangan ramai.
1: Ya, betul. Cikgu favorite lah.
2: Cikgu favorite. Cikgu
1: popular. Okey, jadi jangan lupa hantarkan respon anda untuk topik Salam Pagi, hadiah sempena Hari Guru dulu dan sekarang.
2: Ya.
1: Boleh hantarkan melalui ruangan komen di page Facebook Labar FM ataupun dekat TikTok ketika ini.
2: Betul. Mungkin anda masih ingat lagi kan apa hadiah yang anda pernah berikan kepada cikgu anda.
1: Betul, setuju. Jadi apa antara-antara hadiah-hadiah itu, hantarkan respon anda sekarang.
2: Okey, sekarang. Jangan tunggu lama-lama.
1: Nanti lama-lama.
2: Min kami manjaling.
1: Manja kali dia. Okey, dan apapun untuk anda, terus kekal bersama-sama dengan kami tepat pukul 8 pagi nanti. Kita nak mengikuti Warta Pagi dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM untuk sama-sama kita mengikuti apakah Warta Pagi yang akan disampaikan seketika nanti.
2: Jadi, jom kongsikan lagi topik Salam Pagi dan kami akan kembali jam yang ketiga nanti.
1: Iya, jadi pada anda terus kekal bersama-sama dengan kami, dengarkan ini dia Salam Padian.
2: Menceriakan
1: pagi anda.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Tepat pukul 8 pagi bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Usaha penstrukturan semula 36 politeknik di seluruh negara sedang dirangka bagi memperkasa peranan agar tidak lagi terhad kepada penawaran sijil dan diploma, sebaliknya berupaya menawarkan pengajian pada peringkat ijazah dan sarjana. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata usaha itu libatkan penilaian ekosistem politeknik serta kursus-kursus yang ditawarkan. Katanya kementerian sedang meneliti semula akta berkaitan dan dijangka mengemukakan cadangan penstrukturan semula melibatkan kesemua 36 institusi itu pada hujung tahun ini atau awal tahun hadapan. Menurut beliau, antara kursus berpotensi dengan keperluan semasa dalam ialah dalam bidang kecerdasan buatan AI, elektrik dan elektronik dan juga semikonduktor. Jabatan Penyiaran Labuan dan SK Sungai Lada meterai Memorandum Persefahaman MOU bagi perkukuh kerjasama dalam bidang penyiaran, pembangunan bakat serta peningkatan profesionalisme pelajar. Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Labuan, Howard Martin Kim Song berkata kerjasama tersebut beri manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Yang mana RTM juga sangat berharap kerjasama sempena ini akan membawa manfaat kepada RTM, terutamanya sebagai konten ataupun kandungan rancangan yang diterbitkan yang melibatkan para pelajar daripada sekolah kebangsaan Sungai Lada, wilayah Persekutuan Labuan. Sebab kita juga mempunyai program ataupun rancangan yang diterbitkan seperti rancangan Cilik Ceria, ya, dan juga beberapa siri uji bakat yang melibatkan para pelajar di bawah 12 tahun. Antaranya seperti Bintang Kecil, ya, Sketsa Bercerita.
0: Bagi Guru Penyelaras Media SK Sungai Lada, Nur Adilah Sami berkata kerjasama itu buka peluang kepada murid-murid mendalami dunia penyiaran menerusi pelbagai program dan aktiviti bersama RTM.
2: Sebenarnya murid-murid ini saya telah galakkan mereka untuk jadi wartawan dalam beberapa program-program sekolah yang kami buat video. Jadi saya gilir-gilirkan mereka untuk menjadi wartawan supaya masing-masing pun mendapat pengalaman. Mungkin ada yang tidak pernah berhadapan dengan kamera, malu dan sebagainya. Jadi saya lakukan itu untuk mereka lebih berani tampil ke hadapan.
0: Lebih 100 asnaf dan penduduk setempat sertai program Mahabbah Ummah Anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan berlangsung di Labuan dalam usaha berkukuh nilai kerohanian